sunyi jangkrik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih, Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: soalnya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque-cake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyak.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 6 Juli 2026 dan inilah info pertama. Universitas Musamus resmi menggelar kegiatan Bina Talenta Indonesia atau BTI 2026 bidang STIM yang berlangsung di Hotel MBS Merauke pada hari Kamis 2 Juli 2026. Program yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional atau Pusprensnas yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, kolaborasi, dan semangat berkarya. Ketua Panitia BTI 2026, Dr. Yurinda Buyang MSI, mengatakan Universitas Musamus dipercaya sebagai perguruan tinggi mitra untuk melaksanakan pembinaan bidang STIM dengan mengusung tema STIM Powering the Future, Clean, Green, and Sustainable. Menurutnya, tema tersebut menjadi landasan dalam mendorong peserta mengembangkan inovasi teknologi hijau dan solusi energi terbarukan guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menjelaskan semula terdapat 40 peserta yang terdaftar, terdiri atas 20 guru sebagai pemandu talenta dan 20 siswa. Namun hingga registrasi, sebanyak 36 peserta menyatakan siap mengikuti kegiatan, sementara 4 peserta lainnya mengundurkan diri. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta akan didampingi oleh 10 narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya, serta didukung 4 orang panitia pelaksana. Yurinda menjelaskan, rangkaian kegiatan berlangsung selama 7 hari dimulai dengan registrasi pada 1 Juli 2026. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada 2 hingga 5 Juli 2026. Dilanjutkan pameran karya dan penutupan pada 6 Juli 2026, serta kepulangan para peserta pada 7 Juli 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pusat Prestasi Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Musamus sebagai perguruan tinggi mitra penyelenggara BTI 2026. Dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Musamus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Kepala Sekolah Peserta, para narasumber, serta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Info kedua. Peneliti Merah Pusaka Strategik Indonesia atau MPSI Anas Fitrah Akbar menilai keberhasilan pembangunan di Papua tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun pertumbuhan ekonomi. Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kemampuan menjadikan budaya sebagai modal sosial dalam setiap proses pembangunan. Potensi tersebut harus diposisikan sebagai aset pembangunan, bukan hanya sekedar warisan budaya. Ia juga menjelaskan pendekatan pembangunan yang terlalu teknokratis berpotensi mengabaikan modal sosial yang selama ini menjadi perekat kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Anas menilai pemerintah perlu memperkuat pendekatan pembangunan yang berbasis pengetahuan sosial dan budaya. Setiap kebijakan strategis, menurutnya, perlu didukung kajian sosial yang komprehensif agar mampu bisa membaca karakter masyarakat, dinamika lokal, serta potensi yang dimiliki masing-masing wilayah adat. Ia juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi antara pemerintah dengan perguruan tinggi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil, perempuan, dan juga generasi muda. Info ketiga. Personel Polsek Oba bergerak cepat menangani kebakaran hutan yang mengancam permukiman warga dan kawasan sekitar Bandara Kepi, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan pada hari Jumat 3 Juli 2026. Peristiwa tersebut bermula sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur saat personel Polsek Oba menerima laporan melalui sambungan telepon dari seorang warga bernama Tobias Agawemu. Pelapor menyampaikan bahwa telah terjadi kebakaran hutan di dekat rumahnya dan kobaran api terus meluas hingga mengarah ke permukiman warga. Menindaklanjuti laporan tersebut, sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Timur, Kapolsek Oba Ibtu Arisandi Tancoma, SH, bersama personel Polsek Oba segera menuju lokasi menggunakan satu unit mobil tangki air. Setibanya di lokasi, personel kepolisian bersama masyarakat langsung melakukan upaya pemadaman. Sekitar pukul 14 waktu Indonesia Timur, proses pemadaman dilakukan dengan penyemprotan air menggunakan mesin Alcon ke titik-titik api yang telah mendekati kawasan hutan dan rumah warga. Berkat kerjasama yang baik antara personel kepolisian dan masyarakat, laju kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak menjalar ke permukiman. Dan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Timur, api yang mengancam rumah warga berhasil dipadamkan sehingga seluruh rumah di sekitar lokasi dapat diselamatkan. Dan selanjutnya, sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur, api dinyatakan berhasil dipadamkan sepenuhnya. Setelah memastikan situasi aman dan kondusif, Polsek Oba bersama personel kembali ke markas Polsek Oba. Sekian Info Pro 2 di siang hari ini, teman Pro 2. Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 11.30 nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

0: Lia, masak apaan?
1: Ini nah, tumis kangkung pakai tempe.
0: Ya ampun, sama amat sih kita. Nih, aku masak sayur bening sama tempe goreng.
1: Ya, memang hampir tiap hari kan kayak gini. Mana gak pernah jalan-jalan kayak orang-orang.
0: Ya itu, hari Minggu kayak gini, itu jalan-jalan kah?
1: Iya.
0: Biar pada denger.
1: Iya.
0: Lia, coba Pang, kalau ada kerjaan kasih tahu aku. Lumayan lah, nambah-nambah buat belanja.
1: Ya itu, kerja apa ya?
0: Ya, tapi Bang Heri gak bolehkan aku kerja keluar. Anakku masih kecil.
1: Iya nanti aja lah. Kalau ada kerjaan, ntar aku infoin ke kamu.
2: Drama Radio Tetangga, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Ira Runinta sebagai Dea, Vera Nino memerankan Lia, Heri diperankan Dedi Purnama, dan Bayu diperankan Raditya Hamzah.

0: Berisik betul sih rumah sebelah nih.
1: Rumah sebelah? Tetangga?
0: Iya.
1: Mau kutanyakan kah? Maka biasanya ngobrol.
0: Gak usah. Harusnya tuh gak usah kutanyakan pun paham sendiri. Kan tahu kalau rumah berdempetan begini.
1: Pergi dak sebelah. Kan kamu akrab sama Lia. Kemarin sore sih kulihat ada yang antar TV baru ke rumahnya.
0: Hah? Masa bang? Maka katanya gak punya uang.
1: Nah, gak tahu. Sudah kalau penasaran, tanya aja sudah.
0: Gak ah malas, mending makan. Nih ikan gorengnya udah mateng.
1: Jadi dibiarkan aja kah?
0: Iya.

0: Wih, motor baru nih.
1: Eh, Her, iya nih.
2: Ayo Bang Her, jalan dulu.
0: Iya.
3: Motor baru kah itu, Bang?
0: Iya, hebat ya.
3: Dari mana uangnya ya, Bang? Katanya dia nggak punya uang. Kok bisa beli ini itu sih?
0: Ya mana aku tahu. Coba kamu tanya aja.
3: Ih, males. Bang, hari Minggu kapan tuh kan aku ngobrol sama Lia. Mau cari kerja bareng-bareng. Lia janji katanya mau kasih kabar. Apa dia udah dapat kerja duluan ya, Bang?
0: Kamu nih, kok nggak sabar, Batul? Kan aku udah bilang, tunggu Tio gede. Habis itu kerja.
3: Iya, Bang. Tapi aku kan mau kayak Lia juga. Masa udah merantau, hidup gini-gini terus.
0: Sabar, gak usah macam-macam.
3: Iya.

0: Ya ampun, jelek ini HP. Minta diganti.
1: Dea, aku jalan ya.
0: Lia, lamanya aku gak lihat kamu.
1: Iya, sehat aja kah?
0: Sehat? Lia.
1: Dea, sorry aku mau jemput Mas Bayu.
0: Oh, iya. Awas aja ya, sombong betul sekarang.

0: Mas, lihat ini statusnya Dea.
1: Apa?
0: OKB? Nyindir aku kayaknya.
1: Nyindir gimana?
0: OKB kan artinya orang kaya baru.
1: Iya, tapi kan belum tentu nyindir kamu.
0: Ah, nyindir aku itu.
1: Masa nyindir kamu? Bukannya kamu temenan, sering ngobrol, kan tetangga.
0: Iya memang, tapi kemarin itu dia kayak gak suka lihat aku. Mungkin karena aku pakai motor baru kali.
1: Jangan buruk sangka dulu.
0: Tapi emang iya kok. Awas aja ya.
1: Awas apa?
0: Enggak mas.

0: kaya dari barang haram. Keterlaluan, pasti nyindir aku ini. Dea! Dea! Keluar kamu! Aduh, apa sih berisik betul? Eh, kamu ya? Apa sih salah aku tulis-tulis status kayak gitu?
1: Status apa coba?
0: Bilang OKB lah. Terus barusan lagi, kaya dari barang haram. Maksud kamu apa? Aku punya motor sama barang-barang baru ya dari barang haram gitu.
1: Loh, kamu kok tersinggung? Emangnya statusku itu untuk siapa sih?
0: Ya untuk aku kan? Buat siapa lagi?
2: Lihat, stop.
1: Aku tuh banyak kamu ya. Bukan sih? Kamu aja.
2: Apa-apaan ini?
0: Berdalih kamu.
1: Bang, ini loh Lia. Nuduh aku nulis status nyindir dia. Kegeeran tuh nah bang.
0: Emang iya kan? Masih mau berkelit.
3: Waduh, kalian berdua ini salah paham.
4: Iya, kalian itu kan tadinya bertetangga baik. Kenapa jadi begini sih?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Iya Her, aku ini dapat warisan. Sebagian besar kubelikan tanah. Nah ini Lia mau punya barang baru katanya. Kebetulan motor kami juga udah sering mogok. Bingung kalau mau kemana-mana.
0: Nah, Dea, gimana? Udah ngerti sekarang?
2: Iya.
0: Aku minta maaf ya. Belum bisa kasih apa-apa yang kamu mau.
2: Iya, Mas. Maafin aku juga ya, Lia. Iya, hati-hati kalau nulis-nulis di medsos. Bisa bikin orang tersinggung ntar. Iya, maafin aku ya. Nanti pelan-pelan aku bangun rumah. Nggak tinggal di sini lagi. Gitu ya.
0: Nah, makanya mumpung masih punya tetangga, baik-baik sama tetangga. Drama Radio Tetangga, penulis naskah Rati Irawan, sutradara Ira Runinta, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

0: apa nak? Pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
0: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
0: Ya sudah, tuan cari yang lain. Kalau tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
0: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
2: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 51 menit. Teman Pro 2, ini waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget ya Teman Pro 2 yang udah mendengarkan dari sepada gitu kan, Teman Pro 2 dan juga Info Pro 2 yang udah Haidar bawain. Semoga aja info-info yang udah Haidar bawain bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan Teman Pro 2, setelah ini nanti di jam 1 nih Teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama Kakak Franky. Tapi sebelum itu di jam 11 nanti kita akan mendengarkan hitlist lagi ya Teman Pro 2 ya. Jadi buat Teman Pro 2 nih jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RR Merauke. Teman terbaik kamu. Haidar pamit, bye-bye.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Iya dong, Ma. Pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kanza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Ma Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

0: salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Teman terbaik.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
2: Teman terbaik.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

adalah siswi baru di SMA Alam Sari. Ia berasal dari keluarga miskin, ayahnya hanya seorang pekerja biasa, dan ibunya tidak bekerja. Ia masuk ke sekolah bergengsi itu melalui jalur beasiswa. Di sekolahnya, Ani menjalani hari-hari dengan tidak mudah karena harus berhadapan dengan para pembuli.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi Bu.
0: Hari ini kita kedatangan teman baru di kelas ini. Perkenalkan, ini teman baru kalian, namanya Ani.
2: Halo teman-teman, perkenalkan saya Ani, saya berasal dari Kampung Durian.
3: Ih, anak kampung ternyata bisa-bisanya masuk di sekolah ini.
4: Iya nih, bikin sesak kelas kita aja ya, Cil.
0: Ani, kamu duduk di sana ya, di sebelah Dirga.
2: Baik Bu, terima kasih.
5: Silakan duduk Ani, salam kenal. Aku Dirga, ketua kelas di sini.
2: Salam kenal Dirga, mohon bantuannya selama di kelas ya.
6: Akhirnya Ani resmi menjadi siswi baru di SMA Alam Sari. Hari-hari awal bersekolah ia lalui dengan baik dan selalu menunjukkan keseriusannya di belajar. Pembawaannya yang supel membuat ia cepat bergaul dan banyak teman. Tapi ternyata keadaan ini membuat Cila dan Fia semakin tidak senang. Hingga suatu hari mereka berdua mulai mencoba membuli Ani.
4: Eh Cil, dia tuh anak kampung lagi jalan kemari nih. Gimana, jadi gak mau ngasih dia pelajaran?
3: Jadi dong, yuk kita sikat dia, kita bikin dia kesandung. Makanya, kalau jalan pakai mata dong. Lihat nih, jadi kotor kan sepatuku?
4: Maaf Cila, aku gak lihat. Aku buru-buru karena dipanggil bu guru.
3: Maaf, maaf katamu. Kotor nih sepatu mahal gue. Lagian lo ya, dari kemarin gue perhatiin pecicilan banget nyari perhatian sama guru. Tahu diri dong, lo itu sekolah di sini karena beasiswa. Jadi gak usah sok eksis.
7: Iya nih Cil, emang ini anak sok caper. Sama Dirga si ketua kelas, itu juga doi so akrab banget tau. Kecentilan lu, gak tahu diri lu.
4: Maaf Cila, Via, aku gak bermaksud mau eksis atau cari perhatian. Aku cuma fokus sekolah aja kok di sini, gak lebih.
3: Ah lo ya, berisik. Mulai besok lo wajib buatin kita tugas sekolah. Lo tahu kan, bokap gue pejabat. Gue bisa bikin lo dikeluarin dari sekolah ini.
4: Iya Cila, maaf. Mulai besok tugas kalian aku yang kerjain, maaf ya.
6: Dimulailah hari-hari penuh derita bagi Ani. Hampir setiap hari, ia harus mengerjakan tugas Cila dan Via. Sampai suatu hari, Dirga, sang ketua kelas, tahu permasalahan ini secara tidak sengaja saat jam pulang sekolah.
3: Mana nih? Si anak kampung itu belum juga lewat.
4: Itu dia Cil.
7: Woy Ani, sini lo.
4: Iya Cila, Via ada apa?
6: Kejadian ini tanpa sengaja dilihat oleh Dirga. Dengan sigap, Dirga merekam kejadian pembulian ini untuk dijadikan bukti agar bisa dilaporkan ke guru di sekolah.
5: Pantas aja Ani selama ini kelihatan murung dan agak tertutup. Ternyata ini penyebabnya. Aku harus bertindak supaya pembulian ini tidak terus berlangsung.
6: Keesokan harinya, Cila dan Via akhirnya dipanggil ke ruang guru. Mereka pun tampak bingung kenapa mereka bisa dipanggil ke ruang guru.
3: Permisi Bu, Ibu memanggil kami.
0: Eh Cila, Via, sini duduk, tunggu sebentar ya.
4: Eh Cil, kira-kira kenapa ya kita dipanggil?
3: Ya mana gue tahu.
2: Permisi Bu, Ibu manggil saya.
4: Loh, kenapa nih, si Ani ikut?
0: Iya Ani, masuk sini.
3: Ada masalah kayaknya Via.
0: Nah, kalian semua udah ada di sini. Tahu kenapa Ibu panggil kalian?
1: Gak tahu Bu.
4: Saya juga gak tahu Bu.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dirga, ayo sini masuk. Dirga, tolong bantu jelaskan ke teman-teman kamu.
8: Jadi gini Bu, kemarin sepulang sekolah, saya ngeliat Via dan Cila ngebully Ani Bu. Ini buktinya.
3: Eh, jangan sembarang nuduh loh Dirga. Mana ada kita ngebully.
0: Udah, gak usah ribut. Karena ini udah ada bukti videonya. Kita lihat aja sama-sama. Gimana Cila, Via? Masih ada pembelaan atas kasus ini? Setelah ini, ibu akan panggil orang tua kalian.
3: Ampun bu, maaf. Kami beneran minta maaf. Kami janji gak akan ngebully lagi.
7: Jangan laporin ke orang tua kami ya bu. Kami berdua janji bu, gak akan ngulanginnya lagi.
0: Minta maafnya sama Ani. Tapi ini prosesnya tetap berjalan. Orang tua kalian tetap dipanggil ke sekolah. Untuk Ani, lain kali jika ada pembulian, jangan takut lapor. Pembulian dalam bentuk apapun tidak dibenarkan.
4: Baik bu, terima kasih. Kedepannya saya akan lebih berani untuk melaporkan kalau ada pembulian lagi bu.
8: Iya Ani, kalau kamu takut lapor ke guru, kamu bisa cerita ke aku. Semangat ya Ani.
6: Akhirnya, Cia dan Via tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah melihat video bukti yang direkam oleh Dirga, jelas sudah semua pembulian yang dilakukan oleh Cia dan Via.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu dalam program Santai Siang dengan info kuliner dan juga info olahraga. Sebelumnya aku pengen tanya gimana kabar kamu di hari ini teman Pro 2. Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya teman Pro 2 dan juga masih semangat untuk menjalani hari. Ya teman Pro 2, di kondisi musim yang kalau siang ini panas, kalau malam dan pagi hari itu dingin banget, aku selalu mengingatkan kamu untuk menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Perbanyak minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi. Ini siang hari begini emang paling tepat untuk makan siang ya teman Pro 2. Dengan berbagai macam aktivitas kamu, jangan lupa untuk jeda makan siang teman Pro 2. Ya teman Pro 2, terkadang kita menyepelekan jam makan tuh teman Pro 2. Pola makan kita dan juga waktu makan itu kayaknya sering banget disepelekan teman Pro 2. Jangan sering menyepelekan jam makan teman Pro 2 karena bisa mengakibatkan mah. Kadang terlambat makan juga itu berakibat perut kamu terasa sakit atau mungkin lambung kamu terasa nggak enak. Dan juga dampak-dampak negatif lainnya teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di siang hari ini untuk menemani kamu makan siang, udah disiapin dua info dan bakal aku hadirkan buat kamu. Kita masuk dulu ke info kuliner teman Pro 2, di mana aku akan mengajak kamu untuk membahas perpaduan unik ini, donat tapi isinya maca dan donatnya ini kriuk teman Pro 2. Ini merupakan sebuah perpaduan yang unik dan juga menjadi daya tarik tersendiri teman Pro 2. Aku akan mengajak kamu untuk membahas perpaduan unik donat kriuk isi matcha yang manjakan pecinta kuliner. Dan di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas lumpia. Lumpia ini banyak variannya teman Pro 2. Ada yang isi mie, toge, dan lain-lain ya. Tapi kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas yang lebih spesifik, yaitu lumpia rebung goreng. Yang merupakan perpaduan renyah serta gurih yang gak lekang oleh waktu teman Pro 2. Nanti kita akan bahas bersama kelezatannya seperti apa ya teman Pro 2 setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini aja di Santai Siang.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Teman terbaik.

Kembali lagi teman Pro 2 di program Santai Siang dengan info kuliner. Ya teman Pro 2, donat kriuk isi matcha itu hadir sebagai inovasi kuliner yang unik dan menawarkan sensasi rasa berbeda bagi para pecinta makanan manis. Perpaduan teksturnya di bagian luar dan lembut di bagian dalam menjadi daya tarik utama sajian ini. Aroma khas matcha yang lembut langsung tercium saat donat disajikan dalam keadaan yang hangat. Wangi teh hijau yang berpadu dengan aroma mentega menciptakan pengalaman kuliner yang menggugah selera. Bagian luar donat dilapisi taburan tepung roti yang menghasilkan sensasi kriuk pada setiap gigitan. Sementara itu, isian krim matcha yang lembut memberikan keseimbangan rasa manis dengan sedikit sentuhan pahit yang khas. Proses pengolahan yang tepat membuat tekstur donat tetap empuk tanpa menghilangkan kerenyahan pada lapisan luarnya. Dan banyak dari berbagai kalangan konsumen menyampaikan bahwa pertama kali ini mencoba cita rasa donat yang berbeda dan mereka suka teman Pro 2. Donat kriuk isi matcha cocoknya itu disajikan sebagai teman bersantai bersama secangkir teh atau kopi teman Pro 2. Camilan ini juga dapat menjadi pilihan menu kekinian yang disukai oleh kalangan anak muda hingga orang dewasa. Selain menawarkan cita rasa yang unik, donat ini juga memiliki tampilan menarik dengan warna hijau khas matcha. Penyajiannya yang sederhana namun modern menjadikannya cocok untuk berbagai kesempatan, mulai dari acara keluarga hingga sajian usaha kuliner. Dan donat kriuk matcha ini uniknya itu teman Pro 2, dia udah jadi donat, udah digoreng, lalu dikasih taburan matcha teman Pro 2, lalu digoreng lagi dengan tepung kriuk teman Pro 2. Itu yang menjadikan donat ini sangat unik dan juga menjadi daya tarik utama teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik untuk mencoba membuat donat kriuk sendiri teman Pro 2? Atau kamu punya donat favorit sendiri nih, rasa donat favorit teman Pro 2. Kalau aku sukanya donat yang krim-krim gitu tapi warnanya ungu teman Pro 2. Itu enak banget. Atau mungkin donat coklat gitu ya, coklat yang benar-benar creamy gitu coklatnya. Itu gak ada lawan tuh teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan membahas info kuliner lagi. Lumpia rebung goreng, perpaduan renyah dan gurih yang tak lekang waktu. So, stay di sini aja di Santai Siang.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke info kuliner yang berikutnya. Ya, teman Pro 2 mungkin udah gak asing ya dengan jajanan yang namanya lumpia. Ya, kali ini aku akan mengajak kamu untuk membahas lumpia goreng yang isinya itu rebung, teman Pro 2. Lumpia goreng isi rebung menjadi salah satu kuliner tradisional yang masih digemari masyarakat Indonesia hingga saat ini. Makanan ini dikenal dengan kulitnya yang renyah serta isian rebung yang memberikan cita rasa yang khas. Rebung yang digunakan merupakan tunas bambu muda yang telah melalui proses pengolahan khusus sebelum dimasak. Tahapan tersebut penting dilakukan untuk mengurangi aroma tajam sekaligus menghasilkan tekstur yang lebih lembut. Dalam proses pembuatannya, rebung biasanya dipadukan dengan berbagai bahan pelengkap seperti wortel, ayam, atau telur, teman Pro 2. Perpaduan bahan tersebut menghasilkan rasa gurih yang semakin memperkaya kenikmatan lumpia goreng. Setelah isian siap, adonan kemudian dibungkus menggunakan kulit lumpia yang tipis dan juga lentur, teman Pro 2. Lumpia selanjutnya digoreng hingga warna keemasan untuk menghasilkan tekstur renyah di bagian luar. Dan perlu diingat, untuk menggoreng lumpia ini minyaknya nggak boleh terlalu panas-panas banget, teman Pro 2. Aroma harum yang muncul saat proses penggorengan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Dan lumpia yang berisi rebung ini biasanya itu dijadikan oleh-oleh, teman Pro 2. Karena cita rasanya yang menggugah selera dan juga unik, teman Pro 2. Biasanya kita tahu bahwa lumpia itu isiannya ada mie dan juga ada toge ya, teman Pro 2. Tapi kalau isinya rebung itu kayak jadi lebih premium gitu, teman Pro 2. Tapi perlu diingat, teman Pro 2, untuk membuat lumpia isi sayur dan rebung itu harus pintar-pintar mengolah supaya baunya tidak menyengat, teman Pro 2. Di tengah berkembangnya aneka makanan modern, lumpia goreng isi rebung tetap mampu mempertahankan eksistensinya. Keberadaan kuliner ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kekayaan pangan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Gimana teman Pro 2, apakah kamu pernah makan lumpia rebung goreng atau mungkin kamu bisa bikinnya nih teman?

Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Tapi sebelum aku spill info olahraganya, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana dan enjoy terus di sini aja di Santai Siang.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Masih di Santai Siang teman Pro 2. Setelah tadi kita dengan info kuliner, kali ini kita masuk ke info olahraga. Dan bakal aku spill dulu ya info olahraga di siang hari ini. Yang pertama dari pertandingan Piala Dunia Sepak Bola nih teman Pro 2. Dipermalukan Norwegia, Brazil catat rekor terburuk setelah 36 tahun. Dan info kedua, 2 gol ke gawang Brazil, Haaland kini sejajar dengan Messi dan Mbappe puncak top skor. Sebelum masuk ke info yang pertama, kita dengerin dulu ya lagu berikut ini teman Pro 2 biar relax, terutama buat kamu yang baru aja selesai makan nih teman Pro 2. So, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat pinang. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?
1: Teman terbaik kamu.

Kembali lagi di Santai Siang Teman Pro 2, kita masuk ke info olahraga. Timnas Norwegia sukses mempermalukan Brazil setelah meraih kemenangan dramatis 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kekalahan skuad Seleção ini merupakan rekor terburuk di ajang kejuaraan sepak bola terbesar dunia itu setelah 36 tahun lamanya. Ini jelas menjadi pukulan telak bagi Brazil yang selama beberapa edisi terakhir minimal mampu menembus babak 8 besar. Kini, langkah anak asuh Carlo Ancelotti harus terhenti lebih cepat setelah gagal melewati hadangan Erling Haaland dan kawan-kawan. Dilansir dari data Opta, kekalahan Norwegia merupakan eliminasi tercepat Brazil di putaran final Piala Dunia sejak edisi 1990. Saat itu tim Samba harus tersingkir di babak 16 besar setelah dikalahkan Argentina melalui gol tunggal Claudio Caniggia. Catatan ini juga mengakhiri konsistensi Brazil yang selalu mencapai perempat final dalam 8 edisi Piala Dunia terakhir. Rekor impresif itu akhirnya terputus di Piala Dunia 2026 oleh anak-anak asuhan pelatih Ståle Solbakken. Opta juga menyebut, Brazil kini menjalani periode terpanjang dalam sejarah mereka tanpa mengangkat trofi Piala Dunia. Tepatnya setelah terakhir meraih gelar juara pada Piala Dunia 2002 di Jepang dan Korea Selatan. Di sisi lain, Norwegia semakin mengukuhkan dominasinya atas Brazil dalam sejarah pertemuan kedua tim. The Vikings tidak pernah kalah dalam 5 pertemuannya dengan Seleção, menorehkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Sementara itu, data StatsFood menyebutkan rekor unik lainnya di Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, sejak format perempat final modern diterapkan pada 1934, Brazil dan Jerman sama-sama gagal menembus 8 besar. Kegagalan ini memperlihatkan Brazil sedang menghadapi salah satu periode tersulit dalam sejarah sepak bola negara itu. Namun sebaliknya teman Pro 2, Norwegia terus menciptakan kisah sensasional dengan menyingkirkan salah satu favorit juara dan menjaga asa di Piala Dunia 2026.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat

Santai siang di Pro 2 FM. Santai siang, temani makan siang kamu.

Race tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Brazil, pemilik 5 gelar juara dunia, di turnamen paling bergengsi tersebut. Tidak hanya mencetak 2 gol kemenangan, Haaland juga memimpin perayaan ikonik Pesta Viking bersama ribuan supporter Norwegia. Norwegia memastikan tiket ke perempat final usai menumbangkan Brazil dengan skor 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Hasil tersebut mengantar tim berjuluk The Lions melaju ke 8 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dan usai peluit panjang dibunyikan, striker Manchester City itu kembali mencuri perhatian. Kapten timnas Norwegia, Martin Odegaard, menyerahkan sebuah drum kepada Haaland. Haaland kemudian berdiri di depan tribun supporter Norwegia untuk memimpin selebrasi khas Viking Club. Aksi tersebut langsung disambut ribuan pendukung Norwegia yang memenuhi stadion. Suasana kemenangan pun berubah menjadi pesta besar yang memperlihatkan eratnya hubungan para pemain dengan para supporternya. Keberhasilan menyingkirkan Brazil semakin menegaskan status Haaland sebagai salah satu pemain terbaik di Piala Dunia 2026. Dan kemenangan atas Brazil juga mengakhiri penantian panjang Norwegia di panggung dunia, setelah terakhir tampil pada Piala Dunia tahun 1998. Generasi emas yang dipimpin Haaland akhirnya mampu mengukir sejarah baru dengan menembus babak perempat final. Pada fase berikutnya, Norwegia akan menghadapi pemenang laga Inggris kontra Meksiko. Haaland dan rekan-rekannya kini berpeluang melanjutkan kisah sensasional di Piala Dunia 2026. Memang ajang Piala Dunia kali ini seru banget ya teman Pro 2. Berbagai negara dan supporter-supporter yang tersebar di seluruh dunia ini mendukung tim yang dibelanya ya teman Pro 2. Bahkan sempat ada ini ya teman Pro 2 di jalan kayak bawa bendera sambil rombongan gitu teman Pro 2. Anggapannya apa ya, konvoy, bukan konvoy sih, tapi seperti ini ya, merayakan kemenangan gitu teman Pro 2. Demikian info olahraga yang bisa aku bagikan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner yang tadi aku bagikan dan juga info olahraga yang barusan saja aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan teman Pro 2 yang mendengarkan. Dan gak kerasa teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Santai Siang. Nanti di pukul 3, kita akan mendengarkan bersama doa kerahiman ilahi ya teman Pro 2. Dan dilanjutkan info Pro 2 di pukul 15.05. Oh ya, untuk hari ini program Sore Ceria kita akan mendengarkan program tamu kita yang dirilai dari Pro 2 RRI Serui dengan topik Papua Hei Menyalakan Harapan Literasi. Oke teman Pro 2, kita tutup bersama ya program Santai Siang hari ini. Terima kasih buat teman Pro 2 yang stay tune di sini di awal program Santai Siang sampai saat ini. Dan buat kamu, kamu masih akan terus ditemani dengan lagu-lagu yang akan menghibur kamu. So, tetap di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Teman terbaik.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Universitas Musamus resmi menggelar kegiatan Bina Talenta Indonesia 2026 bidang STEM yang berlangsung di Hotel MBS Merauke. Program yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Prestasi Nasional ini bertujuan mengembangkan potensi serta peserta didik melalui penguatan karakter, kompetensi, kreativitas, kolaborasi, dan semangat berkarya. Ketua Panitia BTI 2026, Dr. Yorinda Buyang MSI, mengatakan Universitas Musamus dipercaya sebagai perguruan tinggi mitra untuk melaksanakan pembinaan bidang STEM dengan mengusung tema STEM Powering the Future Clean, Green, and Sustainable. Menurutnya, tema tersebut menjadi landasan dalam mendorong peserta mengembangkan inovasi teknologi hijau dan solusi energi terbarukan guna mewujudkan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Ia menjelaskan, semula terdapat 40 peserta yang terdaftar, terdiri atas 20 guru sebagai pemandu talenta dan 20 siswa. Namun hingga registrasi, sebanyak 36 peserta menyatakan siap mengikuti kegiatan, sementara 4 peserta mengundurkan diri. Para peserta berasal dari 13 sekolah menengah atas di Kabupaten Merauke, yakni SMA Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 2 Merauke, SMA Negeri 3 Merauke, SMA Negeri 4 Merauke, SMA KPG Khas Papua, SMA YPPK Yosudarso, SMA Islam Terpadu, SMA YPPK Yohanes 23, SMA Plus Muhammadiyah, SMA Negeri Urum, SMA Negeri 1 Tanah Miring, SMA Negeri 1 Kurik, dan SMA Negeri 1 Muting. Selama pelaksanaan kegiatan, peserta akan didampingi oleh 10 narasumber yang memiliki kompetensi di bidangnya serta didukung 4 orang panitia pelaksana. Yorinda menjelaskan, rangkaian kegiatan berlangsung selama 7 hari, dimulai dengan registrasi pada 1 Juli 2026. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dilaksanakan pada 2 hingga 5 Juli 2026. Dilanjutkan pameran karya dan penutupan pada 6 Juli 2026 hari ini, serta kepulangan peserta pada 7 Juli 2026. Ia menyampaikan apresiasi kepada Pusat Prestasi Nasional yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Musamus sebagai perguruan tinggi mitra penyelenggara BTI 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Rektor Universitas Musamus, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Kepala Sekolah Peserta, para narasumber, serta seluruh panitia yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

Kita ke info berikutnya. Universitas Negeri Jakarta atau UNJ tidak hanya membuka akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Kabupaten MAPI, tetapi juga memberikan pendampingan psikologis untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan perkuliahan. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari komitmen UNJ dalam mendukung keberhasilan mahasiswa asal MAPI selama menempuh pendidikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Ivan Iskandar M. Hum saat mendampingi penjemputan calon mahasiswa asal MAPI. Menurut Profesor Ian, UNJ tidak ingin memberikan penilaian terhadap kondisi psikologis mahasiswa tanpa melalui pendekatan yang ilmiah. Oleh karena itu, mahasiswa asal MAPI yang telah lebih dahulu berkuliah di UNJ mengikuti tes psikologi sebagai dasar pemberian pendampingan. Ia mengatakan keberhasilan mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga lingkungan yang mendukung proses adaptasi. Karena itu, UNJ berupaya menciptakan suasana kampus yang inklusif bagi mahasiswa dari berbagai daerah termasuk MAPI dapat berkembang secara optimal. Melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, Universitas Negeri Jakarta berharap mahasiswa tidak hanya berhasil menyelesaikan studi, tetapi juga kembali ke daerah asal sebagai sumber daya manusia yang siap berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten MAPI. Kita ke info terakhir. Stasiun Meteorologi Kelas 3 Mopah Merauke mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian Provinsi Papua Selatan, meliputi Kabupaten Asmat, MAPI, Bovendigul, dan Merauke. Peringatan dini ini berlaku 3 hari, sejak tanggal 7 hingga tanggal 9 Juli 2026. Untuk tanggal 7 Juli 2026 tidak terdapat potensi wilayah terdampak. Lalu tanggal 8 Juli 2026 terdapat satu wilayah, yaitu Asmat, yang berpotensi terdampak level peringatan waspada dengan status hujan sedang hingga lebat. Kemudian tanggal 9 Juli 2026 terdapat 3 wilayah, yaitu Asmat, MAPI, dan Bovendigul yang berpotensi terdampak level peringatan waspada dengan status hujan sedang hingga lebat. BMKG juga akan terus mengupdate peringatan dini cuaca 3 harian Provinsi Papua Selatan setiap harinya. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Nenek.
1: Masih pagi menyapu, Miki. Rajinnya.
2: Waalaikumsalam. Bukan rajin ini, Nak. Busur kida buah dari bulldozer kurang ajar itu. Debu pengerjaan di ujung jalan sana saja sudah begini, Mi. Apalagi kalau mereka sampai sini.
3: Assalamualaikum, Bu Siti. Eh, Ratna. Ada Kip?
4: Iya, Bu. Kujengukin nenekku. Masuk, Miki.
3: Iya.
2: Pasti mau gimana lagi toh? Tenang, seratnya sudah kujadikan pembungkus gorengan.
3: Udah ya, Ibu. Jadi kedatanganku ke sini mau ke info, Ibu. Lusa nanti ada meeting proyek yang mau datang. Nah, mulai ini pengerjaan proyeknya dari ujung jalan. Tapi, Bu.
2: Tapi apa? Masih kutuh laki saya, Bu RT. Masih mau pakai bulldozer itu untuk ratakan rumahku. Yang diharap bakalan nuduh kak di teras rumah sampai rusak itu mesin.
4: Nenek, jangan kayak begitu. Didengar mi dulu apa mau nabilang Bu RT.
3: Ibu, semua warga desa sudah setuju nih, Bu. Karena demi kemajuan desa takji ini. Nah, mudahkan sekali nih warga kalau ada jalan. Dan kita semua aja yang nikmati, termasuk kita. Hasil taninya bisa mi dijual ke kota. Anak-anak yang merantau juga bisa mi lebih cepat pulang sampai di rumah. Sudah mi disetujui sama pihak pemerintah, Bu.
2: Pemerintah apa? Tidak tahu itu mereka. Tidak tahu ki kalau di sini kakek Nuratna ngelamar kak pakai cincin bambu. Tidak tahu ki itu di halaman sini. Saya sama anakku tanam ke pohon mangga. Lihat sekarang itu besar mi. Tidak tahu ki juga kenangannya itu tiang di rumah ini. Kalau dipindahkan ki bakalan lempat itu tiang.
4: Nenek, gak ada aja yang akan patah. Justru di sini, Mi, kita punya kesempatan. Tradisi Bugista, Mapalete Bola, itu bukan aja tentang merobohkan. Tapi itu tentang mengangkat. Mengangkat rumah, mengangkat kenangan, dan dibawa ke tempat yang lebih baik. Kita aja yang sering cerita, toh. Mapalete Bola itu bukti bahwa rumah tak bukan sekedar bangunan, tapi satu kesatuan dengan keluarga dan desa ini.
2: Yuk, Pale, ngaku kami, pindah kami saja. Tapi kalau ada satu saja tiang yang patah, tidak ada di antara kalian yang pulang hidup-hidup.
3: Siap maki semua?
5: Siap!
3: Satu, dua, tiga.
6: Pegang yang kuat.
7: Cepat angkat.
6: Awas di pantai. Angkat ki yang kuat.
8: Ini harus kuat.
6: Wei, rekam.
9: Kiri kurang kuat. Angkat ki lagi.
2: Wei, pelan-pelan ku, jangan sampai goyang.
4: Yang di sana retak.
2: Bilang aja, bukan ada patah. Sudah, Mi.
3: Jangan Mi ada yang panik. Ratna, ayo bantu kak. Kita ganjal ki dengan. Itu di sana. Ada balok-balok.
4: Semua ini bukan ji tentang kita, tapi tentang rumah nenek tak. Satu, dua, tiga.
5: Angkat.
9: Berhasil, Ci Berte! Berhasil!
4: Nek, lihat, Ki. Dari yang patah, rumah tak masih utuh.
2: Iya, Nak. Yang patah itu bukan tiangnya rumah ini. Hatinya nenek yang keras. Tapi karena kalian, cintanya kalian, nah satukan ki kembali.
10: Mapalete Bola bukan hanya memindahkan bangunan, tetapi juga memindahkan doa, harapan, dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi simbol gotong royong, persaudaraan, dan rasa syukur masyarakat Bugis Makassar yang masih lestari hingga kini. Inilah wajah kebersamaan kita, di mana rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga cerminan budaya dan persaudaraan.

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Teman terbaik.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang.

0: Beneran, mulai sekarang aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
1: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Teman terbaik.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
1: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
1: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
2: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
1: Frustrasi kali, Kak.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi masih bersama Faal Farizi yang akan menemani kamu di program Sore Ceria setelah tadi kita di program Santai Siang. Ya teman Pro 2, buat kamu yang baru bergabung, selamat mendengarkan dan juga selamat bersantai ya teman Pro 2. Di sore hari ini kamu akan ditemani dengan info-info seputar entertainment.

Ya teman Pro 2, gimana nih kabar kamu yang baru bergabung mendengarkan di hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat ya teman Pro 2. Dan juga semoga segala aktivitas kamu berjalan dengan lancar teman Pro 2. Untuk bersantai di sore hari ini, kamu akan ditemani dengan beberapa info yang udah disiapin buat kamu. Yang pertama yaitu datang dari girl band asal Korea Selatan, Blackpink. Sejumlah lagu Blackpink yang sukses mendunia dan pecahkan rekor, kita akan bahas bersama teman Pro 2. Karena lagunya itu banyak ya. Lagunya banyak dan juga semuanya itu punya jumlah pendengar yang gak main-main jumlahnya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas ya, karena katanya pendengar streamingnya itu udah sampai 1,17 miliar dan hampir 1,8 miliar tayangan YouTube teman Pro 2. Kita akan bahas keseruannya ya teman Pro 2. Dan juga di info kedua, kita akan membahas Spotify rilis daftar musisi dan lagu paling banyak diputar sepanjang masa. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Lalu kita kembali dengan info entertainment yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sore Ceria.

0: kill. Triple kill. Maniac. Savage. Victory.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sorry.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua. Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udahlah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
2: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Kembali lagi di Sore Ceria teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, girl band Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Dan ada 7 lagu Blackpink yang paling populer, teman Pro 2. Yang pertama yaitu How You Like That yang dirilis pada tahun 2020. Lagu ini telah melampaui 1,17 miliar streaming di Spotify dan hampir 1,8 miliar tayangan YouTube. Perpaduan EDM, trap, dan hip-hop membuat lagu tersebut cepat menarik perhatian pendengar global. Lirik tentang semangat bangkit dari keterpurukan turut memperkuat popularitasnya di kalangan penggemar. Berikutnya ada Kill This Love yang rilis pada 2019. Kill This Love menjadi salah satu lagu paling ikonik milik Blackpink. Aransemen brass, vokal kuat, dan koreografi energik membuatnya mudah dikenali penggemar. Lagu ini telah mencatat hampir 1 miliar streaming di Spotify, sementara video musiknya melampaui 2 miliar penayangan di YouTube. Berikutnya ada Pink Venom yang dirilis pada tahun 2022 dengan memadukan instrumen tradisional Korea dan musik hip-hop. Konsep tersebut menghadirkan warna baru yang memperlihatkan eksplorasi musikal Blackpink. Untuk diketahui, lagu ini telah meraih lebih dari 916 juta streaming di Spotify. Video musiknya juga mencatat lebih dari 90 juta tayangan dalam 24 jam pertama. Berikutnya ada Du Du Du Du yang dirilis pada 2018. Lagu ini menjadi salah satu lagu yang mengangkat popularitas Blackpink ke tingkat global. Lagu ini telah mengumpulkan lebih dari 805 juta streaming di Spotify. Video musiknya menjadi milik girl group K-pop pertama yang menembus 2 miliar tayangan YouTube. Irama trap yang kuat turut mempertegas identitas musik Blackpink di kancah internasional. Berikutnya ada As If It's Your Last yang dirilis pada 2017 dan telah meraih lebih dari 719 juta streaming, teman Pro 2. Melodi ceria dan nuansa energiknya menunjukkan sisi berbeda Blackpink yang tetap digemari para penggemarnya. Berikutnya ada Lovesick Girls yang dirilis 2020. Dan menjadi salah satu lagu unggulan Blackpink dari album yang dirilis pada tahun 2020 tersebut. Lagu ini mengangkat kisah patah hati melalui lirik emosional dan irama dance pop. Lovesick telah mencatat hampir 670 juta streaming di Spotify. Video musiknya juga dikenal berkat visual sinematik dan konsep yang penuh warna. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Shutdown yang dirilis pada tahun 2022. Lagu ini memadukan sampel musik klasik dan irama trap yang khas. Aransemen tersebut menghadirkan warna baru dalam musik Blackpink. Lagu ini telah melampaui 810 juta streaming di Spotify. Shutdown juga menjadi debut di peringkat pertama tangga lagu mingguan global Spotify. Ketujuh lagu tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan Blackpink di industri musik global. Berbagai pencapaian streaming turut memperkuat posisi Blackpink sebagai salah satu girl group K-pop terpopuler. Oke teman Pro 2, bakal aku puterin lagu dari Blackpink. Yang mana ya? Kita dengerin Pink Venom aja kali ya. Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Setelah ini masih ada lagi info Spotify rilis daftar musisi dan lagu paling banyak diputar sepanjang masa. Kira-kira artis atau penyanyi favorit kamu masuk dalam list gak ya teman Pro 2? Oke, kita dengerin lagu berikut ini, lagu dari Blackpink yang berjudul Pink Venom. Jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

0: Apa saja?
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat tegak raksa.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Sore ceria.

Masih di sore ceria teman Pro 2. Kita langsung ke info entertainment yang terakhir ya teman Pro 2. Platform musik Spotify untuk pertama kalinya merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform tersebut. Pengumuman itu bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006, teman Pro 2. Daftar tersebut memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi. Data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Taylor Swift menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar tersebut juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global. Musisi yang mendominasi pemutaran di Spotify sepanjang masa, yang pertama ada Spotify, kedua Bad Bunny, 3 Drake, 4 The Weeknd, 5 Ariana Grande, 6 Ed Sheeran, 7 Justin Bieber, 8 Billie Eilish, 9 Eminem, 10 Kanye West, 11 Travis Scott, 12 BTS, 13 Post Malone, 14 Bruno Mars, 15 J Balvin, 16 Rihanna, 17 Coldplay, 18 Kendrick Lamar, 19 Future, dan 20 Juicy WRLD. Sedangkan untuk kategori lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify, yang pertama ada Blinding Lights dari The Weeknd, 2 Shape of You dari Ed Sheeran, 3 Sweeter Weather dari The Neighborhood, 4 Starboy dari The Weeknd and the Daft Punk, 5 As It Was dari Harry Styles, 6 Someone You Love dari Lewis Capaldi, 7 Sunflower, Spider-Man Into the Spider-Verse dari Post Malone dan Swae Lee, 8 One Dance dari Drake, Wizkid dan Killa. 9 ada Perfect dari Ed Sheeran. 10 ada Stay with Justin Bieber dari The Kid LAROI dan Justin Bieber. 11 ada Believer dari Imagine Dragons. 12 I Wanna Be Yours dari Arctic Monkey. 13 Heatwave dari Glass Animals. 14 Lovely with Khalid dari Billie Eilish dan Khalid. 15 ada Yellow dari Coldplay, 16 The Night We Met dari Lord Huron, dan 17 Closer dari The Chainsmoker dan Halsey, 18 Birth of a Feather dari Billie Eilish, 19 ada Riptide dari Fancy Joy, dan 20 Day With a Smile dari Lady Gaga dan Bruno Mars. Daftar tersebut menunjukkan perubahan selera musik pengguna Spotify selama 2 dekade terakhir. Spotify menilai musik dan konten audio terus menjadi bagian penting dalam kehidupan pendengarnya di seluruh dunia. Demikian info entertainment yang bisa aku bagikan buat kamu di sore hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu ya teman Pro 2. Dan gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dari program Sore Ceria. Sudah saatnya aku pamit undur diri ya teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini ya teman Pro 2. Oh ya, nanti di pukul 17.36 kita akan mendengarkan bersama azan maghrib ya teman Pro 2. Setelah itu dilanjutkan dengan lagu-lagu yang masih akan menghibur kamu. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

memiliki ini seruah yang sempurna. Dari sanggah yang didirikan, dari junjungan kami

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Dalam sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cutnya Adin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Plus Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Plus Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Plus Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Plus Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: kok habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat. 5 masker 1 jam buang sembarangan, nih.
1: Nio.
2: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Info pertama, polisi menggerebek sebuah lokasi yang diduga dijadikan tempat produksi dan penjualan minuman keras lokal jenis Sopi di Jalan Bupul, Kelurahan Kelapa 5, Kabupaten Merauke. Penggerebekan dilakukan pada hari Minggu kemarin. Operasi tersebut dipimpin oleh pelaksana harian Kapolsek Merauke Kota, AKP Ovi Spalpiali, bersama personel Polsek Merauke Kota dan Satres Narkoba Polres Merauke. Penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan serta informasi dari masyarakat mengenai aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah peralatan yang diduga digunakan untuk memproduksi Sopi. Barang bukti yang dihasilkan diamankan antara lain 1 unit kompor merek Hok, 1 buah dandang, 1 buah bambu penyulingan, 2 buah tong berkapasitas 30 liter, serta 1 karung berisi botol air mineral ukuran sedang. Seluruh barang bukti tersebut langsung diamankan ke Polsek Merauke Kota untuk proses lebih lanjut. Petugas juga mengamankan seorang pria berinisial A yang diduga terlibat dalam aktivitas produksi minuman keras lokal tersebut. Saat ini pria berinisial A masih menjalani pemeriksaan intensif guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai produksi Sopi ilegal tersebut. Polsek Merauke Kota menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kegiatan penyelidikan dan penindakan terhadap peredaran minuman keras lokal ilegal. Langkah ini digunakan atau diambil guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Merauke. Info berikutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan di area parkir KFC yang berada di Jalan Raya Mandala, Merauke. Tim Opsional Satreskrim mengamankan 2 orang terduga pelaku dalam operasi yang digelar menyusul laporan resmi dari korban. Peristiwa pengeroyokan itu bermula pada Minggu malam ketika korban berinisial WS 28 tahun hendak mengambil sepeda motornya usai makan di gerai cepat saji tersebut. Saat itu seorang juru parkir liar meminta uang parkir, namun korban tidak membawa uang tunai sehingga terjadi perdebatan sengit. Debat yang memanas itu akhirnya berujung pada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh juru parkir tersebut bersama sekitar 4 rekannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah, luka pada siku tangan kanan dan lutut kanan, serta merasakan nyeri pada bagian punggung. Tidak terima dengan perlakuan itu, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Unit Kriminal KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Sevan Dedapo menyatakan bahwa tim Opsna langsung melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan polisi tersebut. Berdasarkan informasi yang himpun, tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Ermasu dan berhasil mengamankan 2 orang terduga pelaku, yakni YW alias M dan MK alias E. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kasus tersebut kini ditangani berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP garing B garing 189 garing 7 Romawi garing SPTK garing Res Merauke garing Polda Papua tanggal 5 Juli 2026. Kedua pelaku disangkakan melanggar pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Penyidik saat ini masih melengkapi alat bukti dan memeriksa para saksi guna kepentingan penyidikan. Polisi juga terus menelusuri keberadaan 2 pelaku lain yang masih dalam daftar pencarian untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

0: Sekian tokoh terkenal berkaliber nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Terbaik.

0: Angin berhembus kencang sore itu di kampung nelayan Kasih. Gelombang laut menghantam tanjung-tanjung buatan, mengombang-ambingkan perahu-perahu, bahkan sampai menghantam pelabuhan nelayan hingga perahu-perahu itu hancur lebur. Kepanikan terjadi di pinggir pantai. Beberapa nelayan mencoba mengangkat perahu untuk dibawa ke darat.
1: Cepat, cepat, angkat itu perahu sudah ke darat. Tadi kita dapat info kalau sedikit lagi ada badai.
2: Kakak, ambil itu paralon. Itu dari Amamira, pung perahu.
3: Aduh Tuhan, beta pung perahu ombak suka si hancur. Nanti ke mana, Su?
4: Jangan pikir itu dulu. Sekarang kasih selamat diri dan keluarga. Berlindung di rumah, berdoa, sedikit lagi badai sudah datang.
0: RRI Kupang mempersembahkan Sandiwara Radio, Badai di Kampung Nelayan Kasih. Sebuah kisah tentang alam dan manusia.

0: Semakin malam hujan mengguyur semakin deras, disertai angin yang bertiup dengan kencangnya membuat atap-atap rumah terangkat. Pohon-pohon dibuat seperti menari ke sana kemari. Bahkan kaca jendela rumah pun ikut bergetar. Ditambah lagi cahaya kilat dan suara guntur seperti instrumen kematian bagi siapapun yang mendengarnya. Berserah kepada Tuhan sang pemilik kehidupan, itulah yang dilakukan oleh warga kampung Nelayan Kasih.
1: Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
2: Mama, mama, panggil anak-anak kotong berdoa supaya Tuhan lindungi kotong pun keluarga. Dengan ini badai cepat selesai.

memanjatkan lantunan doa. Itulah yang dilakukan oleh semua penduduk kampung. Semuanya berlutut memohon ampunan dan perlindungan dari Sang Penguasa langit dan bumi.

0: Semakin kencang angin yang bertiup, maka semakin kencang pula doa yang mereka panjatkan. Tanpa disadari, kalau pohon-pohon mulai tumbang satu persatu menimpa rumah warga. Membuat warga yang rumahnya tertimpa pohon harus mengungsi ke rumah tetangga yang tidak tertimpa pohon.
1: Ah, Bapak! Pohon tuh menggenangi toko dapur. Angin justru kasih terbang ke tempat atap rumah nih. Kau tuh mengungsi di Pak RT perumah, Sako.
2: Mama, kita di sini, Sako. Mama tahu toh, Bapak pun kaki belum sembuh betul. Jalan sama si susah.
1: Sunyap apa, Bapak? Sunyap apa? Nanti Mama bantu Bapak jalan, nih. Ketempur rumah bebak begini, nih. Sedikit lesu rubuh.
0: Dengan tergopoh-gopoh, Mama Nancy dan suaminya, Bapak Obet, berusaha untuk bisa sampai ke rumah ketua RT. Sesekali mereka harus berhenti dan berlindung karena atap-atap rumah yang beterbangan tertiup angin. Di saat penduduk yang di darat berusaha menyelamatkan diri dari tiupan angin, dua nelayan yang terjebak di tengah laut berusaha untuk bisa tiba dengan selamat sampai ke pantai.
3: Bapak, kita cari pulau untuk berteduh, kok.
4: Baun, kita ini ada di tengah laut. Baru gelombang tinggi. Susah mau cari pulau.
0: Perahu ketinting milik Baun dan bapaknya terus diombang-ambingkan gelombang. Hingga akhirnya membuat perahu itu terbalik.
5: Baun, lompat!

0: Berenang pergi perahu.
1: Bapak dan anak itu berusaha untuk melawan gelombang, timbul tenggelam, dan timbul lagi. Hingga akhirnya, ketika mereka berhasil berpegangan pada perahu yang sudah terbalik itu, sebuah cahaya lampu sorot tim penyelamat tepat menyinari wajah mereka.
0: Bapak, itu tim SAR. Kita selamat. Terima kasih Tuhan. Iya, Baun. Puji Tuhan.

Badai yang terjadi telah memporak-porandakan kampung nelayan Kasih. Banyak nelayan yang kehilangan perahu mereka, banyak warga yang rumahnya hancur tertimpa pohon. Tiang listrik dan kabel, serta pohon-pohon besar yang tumbang berserakan di sepanjang jalan membuat kendaraan sulit untuk melintas. Warga pun bergotong royong merapikan semuanya. Ada yang memotong pohon, mengangkat tiang listrik, memungut atap rumah yang berserakan, dan ada juga yang membersihkan sampah di pantai. Seperti yang dilakukan Oma Meli, salah seorang nelayan perempuan di kampung itu.

0: pagi, Oma. Bye-bye, Sako, Oma. Oma pulang rumah bagaimana, Oma? Aman kok. Terus, Oma baik-baik, Sato?
1: Puji Tuhan, semua baik-baik saja, nak.
0: Bye, Su, Oma. Memang badai semalam bikin rusak semua. Tambah lagi, sampah-sampah dari laut tuh.
1: Memang, Desi. Badai yang terjadi semalam sedikit banyaknya juga karena ulah manusia. Dan sampah-sampah ini bukan dari laut saja. Laut hanya mengembalikan apa yang dibuang oleh manusia.
0: Maksud Oma?
1: Kamu juga harus ingat, kalau kamu menjaga alam termasuk laut, maka mereka juga akan menjagamu, sayang.
2: Demikian Sandiwara Radio, persembahan Radio Republik Indonesia Kupang. Sampai jumpa.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Kekasihku Hayati, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu?
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Selamat malam teman Pro2 di mana saja berada. Apa kabar buat kamu yang baru dengerin siaran kita Pro2 RRI Merauke. Salam jumpa, saya Kakak Frankie Wohel. Kita di program Jaga Malam ya sampai jam 11 nanti teman Pro2. Dan Jaga Malam kita awali dulu ya. Ini hari Senin ya. Seperti biasa Senin malam atau malam Selasa, Jaga Malamnya kita awali sejam pertama dengan info dari dunia perfilman. Dan nanti di Jaga Malam berikutnya di jam 9 malam nanti ya, seperti biasa kita akan ada dalam Music Live Chat atau MLC. Dan MLC malam hari ini dari Pro2 Jakarta, seperti biasa ya setiap harinya dari Pro2 Jakarta yang disiarkan ke Pro2 seluruh Indonesia atau berjaringan network kita. Nantinya bakal ada obrolan bareng Romansa. Nanti ada Kak Edit dan Kak Davai dari studio Pro2 Jakarta yang akan ngajak ngobrol ya. Kayak gitu. Oke teman Pro2, berbagai informasi dari dunia perfilman nih yang udah kita siapin untuk menambah referensi ataupun juga menambah pengetahuan kamu tentang dunia pelem. Dunia pelem. Apa saja nih teman Pro2? Ini redaksi kita udah siapin nih buat kamu teman Pro2. Ini judulnya agak gimana ya, tapi enggak salah kan untuk Kak Frankie kasih tahu, yaitu tentang film Merayu Tuhan. Ya ini ada film yang baru saja diproduksi ya oleh Wahana Kreator yang berjudul ya tadi film drama ya, Seni Merayu Tuhan. Oke ya, kira-kira kayak gimana nih film ini teman Pro2, nanti kita bakal kasih tahu ke kamu. Yang lainnya juga teman Pro2. Kamu yang suka drakor, tahu drakor The Husband? Ya ini bakalan tayang di Disney Plus ya teman Pro2. Nanti kita juga bakal kasih tahu sinopsisnya, oke? Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Frankie bakal temenin kalian semuanya ya sampai jam 11 malam. Kamu juga yang mau request lagu, yang mau salam-salam, oke? Silakan chat WA ke sini ya. Atau kamu yang mau sekedar nitip, Kak Frankie klik lagu ini dong, oke? Tenang aja, Kakak Frankie bakal klik tanpa disapa. Tapi kalau mau disapa juga boleh-boleh aja. Sekalian kamu kasih keterangannya ya di chat WA-nya. Nomornya Pro2, di save. Jangan lupa kalau yang belum disimpan ya. Di nomor kita 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964. Sampai jam 9 untuk sisi yang pertama ini ya teman Pro2, oke? Yang lagi di jalan juga hati-hati, Kak Frankie ingatin aja ya, oke? Taati rambu-rambu lalu lintas, kemudian juga jadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, dan kamu pun juga jaga keselamatan yang lagi jalan kaki, ya kan, keselamatan terhindar dari kecelakaan ataupun juga dari orang-orang yang jahil ya teman Pro2 ya. Dan juga kita harus ciptakan Merauke sebagai Merauke Istana Damai. Oke, stay on terus ya teman Pro2. Di Jaga Malam yang ada di pos-pos penjagaan TNI Polri ataupun juga yang ada di mana lagi ya? Toko-toko, kios-kios gitu, pasar-pasar, pasar Mopa, pasar Mopa ya. Kalau Manggu udah close semua ya. Mopa karena biasanya tuh ada yang tidur di pasar ya, milih dengerin Pro2, iya kan? Bingung mau nyetel lagu apa, dengerin aja Pro2 Plus. Kita kasih info-info keren, info-info update dari berbagai kategori info untuk menemani kalian semuanya. Oke, on terus di 96.4 jalur FM kita ataupun juga di aplikasi RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
1: Kita lanjut lagi jaga malam teman Pro 2 ya, menemani suasana malam Selasa atau Senin malam kamu teman Pro 2. Info perfilman ya. Ya, satu film yang judulnya sedikit menarik ya. Tidak terlalu familiar ya dari pemilihan katanya, tapi ini film yang diproduksi oleh Wahana Kreator, yaitu film drama yang berjudul Seni Merayu Tuhan. Nah, ini adalah adaptasi buku bestseller karya Habib Hussein Jafar Al-Hadar, dan film ini disutradari oleh Ceza David Lukmansyah. Dan film ini dijadwalkan nantinya bakal tayang di bioskop seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026. Ya, dan cerita ini ya teman Pro 2 berpusat pada Hikmah yang diperankan Ari Irham, seorang pemuda ya yang mengabaikan keluarga dan kehidupan spiritual. Hari-harinya dihabiskan bersama teman-teman serta Sofia yang diperankan oleh Lutesa. Ya, hubungan Hikmah dan ibunya ini diperankan oleh Rieke Diapitaloka, tidak pernah berjalan harmonis ya. Ia juga jarang pulang dan sering mengabaikan perhatian serta pesan dari sang ibu. Hikmah juga semakin menjauh dari nilai-nilai keimanan yang pernah ia kenal ya. Dan ia bahkan menganggap ibadah bukan lagi bagian penting dalam kehidupannya. Segalanya berubah serta ibunya meninggal dunia. Kehilangan itu menghadirkan penyesalan mendalamnya dan mengguncang cara pandangnya terhadap kehidupan. Hikmah kemudian berusaha memahami kembali makna hidup dan kedekatan dengan Tuhan. Perjalanan itu dipenuhi rasa bersalah, kehilangan, serta pencarian jati diri. Film ini sendiri ya teman Pro 2 dibintangi oleh Teuku Rizky, Sita Nursanti, Onadio Leonardo, Alfi Aviandi, dan juga Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Dan kehadiran mereka ini tentunya ya teman memperkuat perjalanan emosional yang dialami Hikmah. Kisah ini menyoroti hubungan anak dengan orang tua dari sudut pandang yang membumi. Dan filmnya juga mengangkat persahabatan, cinta, kehilangan, dan proses menuju kedewasaan. Wah, jadi penasaran nih. Oke, kita baru tahu sinopsisnya ya. Kalaupun nonton ya mungkin kita bisa ke daerah yang terdekat yang ada bioskopnya ya. Karena di Pubsel belum ada nih teman berdua bioskop. Itu dia film Seni Merayu Tuhan ya, yang sudah Kak Frankie bocorin. Penayangannya di seluruh Indonesia lewat bioskop ya, di tanggal 13 Agustus 2026. Oke, nantinya kita ke info perfilman lainnya lagi dari film drakor ya, The Husband. Nanti kita bakal bocorin juga nih, seperti apa sinopsis dari film ini. Selamat malam juga Kakak Frankie, siapa? Tadi ada Samson's kenangan terindah ya buat buat owner NR ya, New Rahmat Cafe di Ermasu ya, buat Kak Ical dan juga buat barista-barista lainnya juga, ada Kak Poli, buat siapa lagi ya yang libur, siapa ya, Harry juga, Meli ya, oke, okay. Dan yang lain-lain deh yang ada di NR, buat Gary juga tadi pagi ya, Kak Frankie udah datang ke NR tadi pagi ya. Oke, okay. Dan juga buat semua saja yang ada di Warkop New Rahmat di Jalan Ermasu. Oke, okay, teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi ya buat kalian semuanya yang masih setia. Kak Franky juga siapa nih yang udah minta lagu juga, nanti ditunggu lagunya Remuk dari Anjiki Carvalho, dari Zulia ya. Kak Zulia di Jakarta, salam aja buat Kak Penyiar dan juga buat DNG seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you buat Kak Zulia, stay on terus ya di RRI Digital kita. Nanti kita balik lagi teman Pro 2, masih ada info perfilman lainnya menemani suasana Senin malam kamu teman Pro 2.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Jaga Malam.

0: Hah? Masa sih?
1: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
0: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Yuk jaga malam bareng Pro 2.
4: Saya Kakak Frankie, masih di Jaga Malam teman Pro 2. Kita punya informasi terakhir dari dunia perfilman ya teman Pro 2. Yaitu film yang berjudul The Husband. Ini drakor ya, drama Korea teman Pro 2. Nah, jadi serial televisi Korea Selatan terbaru ini ada yang judulnya The Husband. Tayang di Disney Plus ya pada 4 Juli 2026 kemarin, hari Sabtu. Dan drama ini merupakan genre romantis thriller yang ditulis oleh Jung Jae-ha serta disutradarai oleh Kim Jung-hyun dan Kim Min-tae. Serial ini dibintangi oleh Nam Kong-min, juga Lee Seol, Lee Sang-hee, dan juga Kim Dae-myung. Nah, cerita ini berfokus ya teman-teman dua, yaitu pada Kang Tae-ju, seorang ahli bedah saraf sekaligus direktur rumah sakit Wori Hamgi. Ia menikah dengan Ko Se-yun yang menjabat ya sebagai ketua rumah sakit tersebut. Hubungan keduanya memburuk hingga Tae-ju memutuskan untuk meminta cerai. Namun kehidupan Tae-ju berubah drastis ketika Se-yun justru diculik sehari setelah keputusan perceraian itu ya teman Pro 2. Ia kemudian menjadi buronan sekaligus orang yang dicurigai sebagai pelaku penculikan istrinya sendiri. Wow. Oke, penculikan tersebut dilakukan ya oleh Noh Man Hee, seorang kriminal yang menyamar sebagai direktur akademi komputer. Jadi dalam upaya penyelamatan istrinya itu ya, Tae-ju ini terseret ke dalam jaringan kejahatan dan kebohongan yang kompleks. Di tengah situasi itu ya teman Pro 2, ia juga bertemu dengan Kim Kyung-ae. Kim Kyung-ae merupakan sosok misterius yang muncul ya teman Pro 2 di sekitar Ji-yun yang ditawan dan memiliki kehadiran

agak-agak dramatis gimana gitu ya teman Pro 2 ya. Oke, bisa cus langsung ke Disney Plus. Oke teman Pro 2, sampai di sini dulu untuk sesi pertama Jaga Malam info perfilman ya. Nanti info perfilman akan kembali lagi malam Selasa depan atau Senin malam depan ya. Setelah ini kita bakalan ikutin dulu Music Live Chat di jam 9 ya. Seperti biasa program jaringan Pro 2 seluruh Indonesia atau jaringan Pro 2 Network yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta ya. Nantinya kita bakal nyimak obrolan ya teman Pro 2, yaitu bareng Romansa. Oke. Ya, nanti ada Romansa yang jadi bintang tamu ya di studio Pro 2 Jakarta. Nantinya Romansa bakal dipandu oleh penyiar Edit dan juga Davai. Oke. Okay? Nanti saya Kakak Franky bakal kembali lagi di jam 10 seusai Music Live Chat atau MLC ini ya, teman Pro 2. Music Live Chat kamu bisa dengerin di Pro 2 seluruh Indonesia juga ya dan Pro 2 Merauke. Baik di era digital kamu juga bisa survive ya. Bisa keliling gitu dengerin di era digital kita streaming audio ataupun juga nonton di akun YouTube RRI Jakarta Official. Oke, okay? YouTube-nya ya. Jadi kamu bisa lihat videonya, obrolan seru di sana. Oke, okay, thank you untuk kamu yang masih tetap setia terus dengerin Pro 2. Dengerin terus ya di jalur 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital untuk audio streaming kita.

0: Jaga Malam.
1: Ini
2: Montag lieben Klausen Globens.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Sore Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 7-7 bener. 7-7 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih, bener ya, bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain PR. Iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siapong. Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macem gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Bang, atau mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suara Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro. Ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
3: Nama.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke. Okay. Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Right. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, okay, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya. Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
1: Aman ya. Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini kita nih? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa sih,
1: Pak? Oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Oh iya,
3: Ocin jangan.
0: Gitu.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang
2: gak boleh diucapin,
3: kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya, jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih, kalau dulu itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
2: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke. Okay.
2: Berempat gitu.
0: Oke. Yeah. Okay.
5: Kita berempat.
3: Okay. Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh baru
2: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: ya. Baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: 25, sorry, 2025.
0: Nah, jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini, nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, okay. lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2? Biar dingin.
1: Oh. Biar wow. Biar
2: tuh. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Lu aja cing, men. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu kan. Okay. Kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Ya tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar okay. Beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
5: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayak karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Ya okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya nggak apa-apa ya memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
6: Gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
6: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampling kemarin gitu.
0: Yeah,
6: benar-benar buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
5: malamnya kita showcase,
3: sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya. Bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Ya lu sebagai penulis lirik interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya
3: bagaimana? Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nih? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Gak spesifik cinta, tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia
0: lah. Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu, apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Kemarin?
2: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena nggak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan?
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya back to back aja, tinggal dicocokin. Maksudnya cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chord-nya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chord-nya enggak minor deh gitu.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya. Mungkin itu.
0: Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayaknya diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba bro dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Hmm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu mana, sih. Mana,
3: mana, dan mana, responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget mana, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu.
0: Kagetnya cuman
3: ayam, oh.
0: Kirain.
1: Kaget. Oh. Ya, jangan.
3: Oke. Okay. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga.
0: Apa?
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Okay. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang Hipdut itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh
0: langsung
3: candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak udah bung menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: iya apa gitu,
3: jadi serius aja udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Dimana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah.
0: Biar
3: kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena punk kan setahu gue bebas kan.
1: Benar.
0: Itu dia. Gak boleh diatur, kalau pang diatur jadinya apa?
1: Apa? Gak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bawa-bawa sih.
1: Lumayan.
0: Izin pakai ntar.
3: Oke, boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ini
0: dia, Selesai. Let's go.

0: Life Chat.
1: Nah, itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
1: Aduh. Tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
2: DSP tentunya ya.
1: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
1: Ada okay. Berapa yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya
1: 4
3: MV.
1: 4.
2: 4
1: MV.
2: Wow.
1: Gokil. Bisa langsung yes. Dicek ya.
3: Betul. Sambil ini udah selesai tuh.
1: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
2: Selesai.
1: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
1: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
1: Meskipun gak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
1: Menguji perpecahan? Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
1: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
1: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
1: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
1: Oke.
2: First question.
1: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu.
1: Mungkin boleh dirembukin dulu. 20 detik.
3: Atau
1: ada yang pengen bersuara.
2: Ada yang
1: lebih
2: bersuara
1: dulu,
2: boleh.
1: Gitu. Menurut lo gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
5: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
2: Performer.
5: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
2: Okay.
5: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
1: momen
5: itu.
1: Bener.
5: Jadi,
3: harga juga.
5: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
1: Yeah. Oh, okay.
3: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
1: gila-gila.
3: Tapi sah-sah aja.
4: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang emang orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
1: Sisanya udah having fun ya.
5: Karena full
1: rate. Oh wow.
2: Overheat ya.
1: iCloud-nya full.
3: Konklusi mungkin seru-seru aja.
1: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitu.
1: Oke.
2: Alright.
1: Setuju ya.
3: Daripada enggak datang.
2: Benar.
3: Diancam balik
1: ya. Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
1: Oke, pertanyaan kedua.
2: Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
1: Gimana pendapat kalian?
5: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
1: Disagree ya?
5: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
1: Oh, itu.
5: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
5: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
1: Yeah. Jadi
5: mau enggak mau kita dengerin dari
2: track
5: 1 sampai track 10.
2: Betul.
5: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
1: ke
5: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performan ke pendengarnya.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
1: Itu
5: mempermudah sih.
4: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
1: Benar.
4: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
1: Iya. Yeah. Biar kerasa. Biar, dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti
5: sekarang
1: apa.
5: Karena sekarang gampang, gitu, kan? Gak suka skip.
2: Iya. Iya.
5: Denger intronya aja, gue gak suka ini.
2: Iya sih. Benar.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
2: yeah,
3: kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
4: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengar.
2: Benar.
5: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
1: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
4: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
2: Benar. Ya rame-rame ya.
1: Oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya guys.
1: Ya wajib kalau IP dari Romansa.
2: Benar. Coba dengerin full.
1: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh.
5: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
1: Enggak ya?
5: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
1: Oh iya benar.
5: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
1: Benar.
2: Ya.
4: Benar. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
1: Benar.
2: Oke.
4: Jadi kita pemain gitu.
1: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
1: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
1: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
1: deh.
2: Boleh.
1: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
5: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
1: Apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
1: mana? Tuh.
5: Karena kalau Jo memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
2: Oke. Okay.
1: Apa tidur? Tidur kan?
5: Bukan itu.
3: Ngantuk ke bioskop.
5: Ngantuk ke bioskop aja.
2: Janggal sih. Numpang tidur ya.
5: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
2: Benar. Ya,
5: mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
2: enggak
3: mau kan.
2: Iya, benar.
1: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
1: Dari gua deh.
2: Oh ya boleh.
1: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri.
2: Bener.
1: Nih.
2: Bener.
1: Gimana menurut?
3: Sepakat tadi mana nih? Viral berapa M?
2: Beda-beda. Viral berapa?
1: Misalnya sebesar
3: gar-
1: sebesar garam dan madu deh.
5: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland, gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
1: Nice.
5: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Yeah. Benar.
1: Tapi emang living the dream sih kalian sih,
2: memang sih. Betul.
1: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
2: Gokil.
1: Nanti abis ini pastinya apa?
5: Tadi kan kuis, sekarang game.
1: Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
3: Bener.
1: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC.
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di

0: SBD. Usai ya di SBD.
1: Kalau pada kosong boleh datang.
2: Oi, boleh. Boleh, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
2: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, yes, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, mm-hmm, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow, yeah, di mana?
3: Langsung di follow Instagram
4: romansa.se2_
0: Oke. Okay. Bisa dicek ya.
4: Schedule kita di situ.
0: Schedule semua di situ ya.
2: Oke, okay. Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
0: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
2: Banyak followers
0: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
2: Saya kena kawannya boleh.
4: Mau
2: akun oil shopnya boleh.
3: Aduh.
4: Aku aja. Mau katanya biar bisa swipe up. Baru.
2: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
0: Ya, iya tentunya ya.
2: Oke. Habis ini bakal ada live session?
0: Heeh.
2: Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2.
0: Ya,
2: kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang.
0: Yes.
2: Jauh-jauh nih, Doki, dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
0: Macam-macam nih, Bekasi.
4: Jabodetabek
0: lah ya, benar-benar.
2: Oke,
0: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV,
2: yep,
0: yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
2: Oke, okay, kalau gitu langsung saja teman Bro 2, kita sambut ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka di makanan lo.
3: Lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya. Dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga, Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Belum.
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.

0: Tidak halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga.
0: Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
2: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Jaga Malam bareng Pro 2.
1: Terima kasih masih di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie, kembali lagi menyapa teman Pro 2 semuanya. Gimana nih suasana jam segini? Merauke yang dingin di malam hari dan siangnya cuaca panas tapi hawanya dingin kadang-kadang ya teman Pro 2. Ya karena kita juga ada di musim kemarau tapi juga berdekatan dengan Aussie, Australia ya, yang juga lagi salju. Nah, untuk itu juga kamu harus bisa mengimbangi istirahat yang cukup dengan aktivitas kamu agar imun kamu terjaga. Makan yang bernutrisi dan setidaknya yang paling simple, kamu minum air putih. Karena dengan air putih yang banyak, itu bisa menjaga imunitas tubuh kita juga loh teman Pro 2. Gitu. Oke, kamu juga yang lagi di luar, kalaupun bawa jaket jangan sampai nggak pakai jaket ya. Ataupun juga yang lagi di, yang mau keluar gitu, entahlah mau ke toko, ke kios, kemana yang cepat-cepat juga, ya udara kayak gini juga tidak memungkinkan ya kalau memang kamu memaksa tanpa menggunakan jaket.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidup."

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Teman terbaik.

Oke, terima kasih teman Pro 2 di mana saja berada ya, yang udah stay on terus dengerin siaran Pro 2 di sepanjang hari ini. Dan jaga malam pun bersama saya Kakak Frankie, kita sudahi dulu. Jangan lupa sebelum tidur, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci. Dan barang-barang elektronik juga dipastikan dalam keadaan off ya teman Pro 2, sehingga malam ini akan jadi malam yang aman, nyaman untuk istirahat kamu. Oke, dan tetap dengerin terus Pro 2 teman terbaik kamu. Nantinya drama radio masih ada ya, lagu-lagu keren dan drama radio nanti di setengah 12 sampai jam 12 tutup siaran. Oke, besok pagi jam 5 Pro 2 RRI Merauke kembali mengudara. Ketemu saya besok pagi ya teman Pro 2 jam 6 di program Spada. Terima kasih untuk semuanya, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wayan mewakili teman-teman penyiar yang sudah bertugas di sepanjang hari ini nyampein makasih. Salam sehat untuk semuanya dan dadah, bye-bye.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Teman terbaik.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
1: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
0: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat.
1: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
0: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
1: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
0: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
1: Aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
0: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
1: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
0: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar ibu ke kamar.
1: Pokoknya saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya kan?
0: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
2: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, Nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
0: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
2: Theo di mana?
0: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
3: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
0: Terima kasih, Pak.
3: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
0: Ya benar, Pak.
3: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
0: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
3: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
0: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
3: Ibu kamu kenapa?
0: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
3: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
0: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
2: Saya kencing.
0: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
2: WC-nya di mana?
0: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
2: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
0: Ya sudah, saya pergi saja.
4: Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: Kenapa semua jadi kacau gini? Di saat aku mendapatkan kesempatan jenjang karir yang bagus, kondisi ibu malah begini. Aku harus bagaimana?
1: Permisi, Pak. Maaf banget mengganggu.
0: Iya.
1: Gini, Pak, saya mau minta tolong, boleh, Pak?
0: Minta tolong apa?
1: Begini, boleh enggak bantu saya untuk pesan ojol? Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
0: Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
1: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al-Istiqlal.
0: Astaga, jauh banget loh ini.
1: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
0: Ibu kamu sakit?
1: Iya, Pak, ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
0: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
1: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya, kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh, kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu, alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.

0: malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM
3: sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi Rohani.

Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para pendengar teman-teman RRI Pro 2, apa kabar semuanya di hari yang luar biasa ini? Senang sekali rasanya saya Vera dari Kemenak Merauke bisa kembali hadir menyapa dan menjumpai kita semua dalam program Mutiara pagi hari ini. Semoga renungan pagi ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dalam menjalani aktivitas sepanjang hari, bahkan sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Puji Tuhan, teman-teman pendengar Pro 2, mungkin kita pernah bertanya ke diri sendiri, apakah kehadiran saya di dunia ini membawa pengaruh atau tidak ya buat orang lain? Atau kira-kira kalau saya tidak ada, apakah orang-orang akan merasa kehilangan atau tidak ya? Pertanyaan seperti ini sangat wajar muncul, karena kita mencari makna kehidupan kita di dunia ini. Nah, hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah topik yang syarat makna, yaitu menjadi pribadi yang berdampak positif. Sebelum kita bahas lebih dalam, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita buka momen ini dengan doa, agar apa yang kita dengar hari ini bisa kita mengerti dan menjadi berkat bagi kita, menginspirasi dan benar-benar dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pagi ini kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas hari baru, kesehatan dan kekuatan, nafas kehidupan yang masih Engkau karuniakan kepada kami hingga detik ini. Berkatilah waktu kebersamaan kami di Pro 2 RRI ini Tuhan. Bukalah pikiran kami agar semakin bijaksana dan lembutkanlah hati kami agar siap menerima hal-hal baik yang Engkau telah sediakan lewat firman-Mu. Jadikanlah setiap kata yang terucap dan terdengar hari ini menjadi benih kebaikan yang tumbuh, berakar, dan berbuah manis dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara pendengar Pro 2 yang kekasih dalam Tuhan. Sebagai manusia, kita sebenarnya didefinisikan bukan cuma dari apa yang berhasil kita raih, atau berapa banyak barang berharga yang kita punya. Nilai sejati kita justru terlihat dari seberapa besar manfaat kita bagi orang di sekitar kita. Ada sebuah kutipan firman Tuhan yang mengingatkan kita pagi ini, yaitu di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sederhananya, para pendengar RRI Pro 2, hidup kita ini ibarat sebuah lampu atau lilin di dalam ruangan yang gelap. Tugas utama lampu itu cuma satu, yaitu menyala. Dia tidak perlu berteriak-teriak bilang kalau dia terang. Tapi kehadirannya otomatis mengusir kegelapan dan membantu orang lain melihat jalan atau sekeliling dengan jelas agar tidak tersandung. Kita pun dipanggil untuk menjadi terang itu lewat karakter dan perilaku kita sehari-hari. Kita tidak perlu berteriak kesana kemari mengatakan kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Tetapi lewat karakter, lewat perilaku kita sehari-hari, kita menjadi berkat, kita menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Biar kita sama-sama membayangkan bagaimana dahsyatnya sebuah dampak, saya punya satu ilustrasi menarik buat kita semua. Bayangkan kita sedang berdiri di tepi sebuah danau yang airnya sangat tenang seperti cermin. Lalu kita mengambil sebuah batu kecil, batu kerikil dari tanah, dan melemparkannya ke dalam danau. Ketika kita melempar kerikil itu memang kecil, dan dalam hitungan detik dia langsung tenggelam ke dasar danau dan tidak kelihatan lagi. Tapi, coba lihat permukaan airnya. Kerikil itu meninggalkan riak gelombang lingkaran kecil yang terus-menerus bergerak, meluas, bahkan getarannya bisa sampai ke pinggir danau. Nah, perbuatan baik kita pun sifatnya seperti kerikil itu. Satu senyuman tulus yang mungkin kita berikan ke kasir toko yang kelihatannya lelah setelah berdiri seharian. Atau satu ucapan terima kasih yang tulus kepada kurir atau driver ojek online. Atau kesediaan kita menahan pintu buat orang yang di belakang kita. Itu seperti kerikil kecil tadi. Kita mungkin merasa itu hal sepele yang langsung kita lupakan setelah melakukannya. Tetapi bagi orang yang menerimanya, itu bisa saja menjadi riak gelombang yang mengubah bad mood mereka menjadi hari yang penuh senyuman. Dan kebaikan itu menular. Teman-teman mendengar Pro 2, ketika kita berbuat baik kepada satu orang, orang itu akan merasa bahagia
dan cenderung akan meneruskan kebaikan itu kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Inilah yang dinamakan the domino effect of kindness. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin kita bertanya-tanya dalam hati kita, bagaimana caranya saya bisa berdampak? Saya bukan orang yang kaya, bukan orang yang berpengaruh, saya bukan pejabat. Nah, ingatlah hal ini, berdampak positif tidak butuh syarat-syarat itu semua. Ada 3 tips simple yang dapat saya bagikan, yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mari kita menjadi pendengar yang baik. Di zaman sekarang ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua orang ingin didengar, tetapi begitu sedikit orang yang mau mendengar. Ketika teman kita sedang lemah, kita tidak harus memberikan solusi. Tetapi ketika kita meminjamkan telinga kita, kita mendengarkan tanpa menghakimi, itu pun sudah berdampak yang luar biasa besar bagi kesehatan mental mereka. Kedua, mari kita jaga lisan dan jari kita. Dampak positif bisa dimulai dengan cara tidak berdampak negatif. Kurangi mengeluh di media sosial, stop nyinyir di dalam kolom komentar, atau ganti kalimat-kalimat kita yang mungkin pernah kita lakukan, kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita mau ganti dengan kalimat-kalimat yang membangun serta memotivasi orang lain. Kemudian yang ketiga, ringan tangan dalam membantu. Ketika ada kerja bakti, mungkin di lingkungan rumah, di tempat bekerja, atau di mana saja, mari kita ikut. Ketika ada teman-teman yang kesulitan, mari kita bantu sebisanya. Kita mau berbagi kasih dan tenaga kita sebagai bentuk kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi, kesimpulan pada pagi hari ini, teman-teman pendengar RRI Pro 2, menjadi pribadi yang berdampak positif itu bukanlah sebuah bakat bawaan dari lahir, melainkan sebuah pilihan hidup yang kita ambil setiap hari. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau benahi dulu pikiran kita agar selalu optimis, agar selalu berpikiran yang baik di dalam segala hal, dan memulainya dari hal-hal yang kecil, dari senyuman, dari sapaan, dan bantuan-bantuan sederhana yang dapat mengubah mood sepanjang hari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir tentunya, kita harus mulai itu dari sekarang. Jangan tunggu momentum yang besar atau menunggu sukses dulu untuk berbuat baik. Ingat, saat kita memilih untuk membawa dampak positif bagi dunia, kita sebenarnya tidak cuma sedang menolong orang lain, tetapi kita sedang membuat hidup kita sendiri jauh lebih bermakna, damai, dan bahagia. Tuhan, tak terasa waktu terus berputar dan kita sudah tiba di penghujung sesi materi kita kali ini. Biarlah setiap renungan yang dibagikan bisa menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita satukan hati dan pikiran kita sejenak untuk kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pengingat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pagi hari ini. Kami sadar bahwa kami memiliki banyak kekurangan Tuhan. Namun mampukanlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar yang pasif, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan kebaikan-kebaikan yang nyata, bentuklah karakter kami agar menjadi pribadi yang membawa kedamaian di tengah-tengah konflik, membawa harapan di tengah-tengah keputusasaan, dan membawa sukacita bagi keluarga, teman, serta lingkungan dimanapun kaki kami melangkah. Jagalah dan lindungilah aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, agar kami tetap aman dan penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa kami pagi hari ini dan renungan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

0: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.
1: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, salam jumpa, saya kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2 saat ini. Info pertama, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Merauke mengerahkan personel rescue guna melakukan operasi pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang akibat diduga terjatuh dari dermaga ke aliran Sungai Maro, Kabupaten Merauke pada Senin dini hari kemarin. Peristiwa tersebut menimpa seorang pria bernama Abdul Rozas, 29 tahun laki-laki. Berdasarkan laporan kronologis awal yang diterima dari rekan korban, Bapak Supendi, insiden terjadi pada hari Senin dini hari pukul 10:30. Di mana korban diduga terjatuh pada saat hendak menuju ke kamar kecil toilet untuk membuang air kecil di kawasan dermaga milik Pak Hengki di pinggiran Sungai Maro. Sejak saat itu korban tidak terlihat lagi dan dinyatakan hilang di sekitar lokasi kejadian. Korban terakhir kali terlihat mengenakan kaos lengan panjang berwarna biru dan celana pendek. Kantor pencarian dan pertolongan Merauke menerima informasi resmi dari pelapor pada hari Senin pukul 10 waktu Indonesia Timur. Merespon cepat laporan tersebut, pukul 10:20 WIT Basarnas langsung memberangkatkan dua tim rescue berkekuatan 10 personil menuju lokasi kejadian perkara LKP. LKP berada dalam mengoptimalkan upaya pencarian, Basarnas Merauke berkoordinasi erat dan bersinergi dengan berbagai unsur potensi SAR di wilayah Merauke yang meliputi Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, Polairut Merauke, dan juga dibantu ABK KM Lili 03. Adapun peralatan pertolongan yang dikerahkan dalam operasi ini meliputi 3 unit rescue care, 1 unit Rijik Boyon Boat RBB, 1 unit perahu bermesin 40 PK, 1 unit drone thermal untuk pencarian visual udara berbasis suhu, HP satelit, hand talkie atau HT, dan GPS handheld. Kondisi cuaca di area pencarian dilaporkan dalam keadaan cerah berawan hingga terjadi hujan lokal dengan pergerakan arah angin dari timur hingga tenggara berkecepatan 8 hingga 25 km per jam. Masyarakat lokal maupun awak kapal yang melintas di sekitar Sungai Maro diimbau untuk segera menginformasi ke petugas jika melihat tanda-tanda keberadaan korban. Info berikutnya, Satuan Reserse Kriminal Polres Merauke mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan di area parkir KFC Merauke berada di Jalan Mandala. Tim Opsenal Satreskrim mengamankan dua orang terduga pelaku dalam operasi yang digelar menyusul laporan resmi dari korban. Peristiwa pengeroyokan itu bermula pada hari Minggu malam ketika korban berinisial WS, 28 tahun, hendak mengambil sepeda motornya usai makan di gerai cepat saji tersebut. Saat itu seorang juru parkir liar meminta uang parkir namun korban tidak membawa uang tunai sehingga terjadi perdebatan sengit. Debat yang memanas itu akhirnya berujung pada aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh juru parkir tersebut bersama sekitar 4 rekannya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah, luka pada siku tangan kanan dan lutut kanan, serta merasakan nyeri pada bagian punggung. Tidak terima dengan perlakuan itu, korban segera melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Merauke untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kepala Unit Kriminal KBO Reskrim Polres Merauke Ibda Steven Edapo menyatakan bahwa tim Opsenal langsung melakukan penyelidikan intensif setelah menerima laporan polisi tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tim bergerak menuju sebuah rumah di Jalan Ermasu dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku, yakni YW alias M dan MK alias E. Keduanya langsung dibawa ke Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Kasus tersebut kini ditangani dan penyidik juga melengkapi alat bukti dan memeriksa para saksi guna kepentingan penyidikan. Polisi juga terus menelusuri keberadaan dua pelaku lain yang masih dalam daftar pencarian untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.

0: kedua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Produa di mana saja berada, apa kabar? Salam jumpa di program Spada. Selamat pagi teman Produa. Diisi hari ini hari ke-7 bulan 7 tahun 2027. Oh belum, 2026. Bersama saya Kakak Frankie tentunya menemani teman Produa semuanya ya sampai jam 9 pagi ini ya untuk program Spada. Berbagai informasi, hiburan bakal temenin suasana pagi yang cerah ini. Semoga hati, pikiran kamu cerah dan mengawali hari ini juga dengan hati yang bahagia, pikiran yang tenang dan gak marah-marah. Karena teman Produa biasanya apa yang akan kita rasakan di sepanjang hari ini itu tergantung dari bagaimana kita mengawali hari tersebut. Jadi kalau pagi ini kita awalinya dengan emosian, weh, itu nanti bawahnya tuh bisa emosi terus ya, setidaknya sampai siang kamu emosi gitu. Tapi kalau bawahnya tuh kamu udah ngawalin hari ini dengan bahagia, dengan bersyukur, nanti bawahnya sama bahagia-bahagia. Sekalipun mungkin maybe ada tantangan ya. Okay. Tapi apapun itu jangan lupa juga berdoa untuk ngawalin segala kegiatan kamu di setiap harinya termasuk pagi hari ini. Okay, teman Produa, seperti biasa nantinya kita bakal bagiin ke kamu ya untuk ngawalin Spada berbagai informasi dan tanggal 7 untuk pagi ini atau hari ini nantinya bakal kita kasih tahu ke kamu beberapa momen ya yang pernah diperingati atau momen yang dirayakan di setiap tanggal 7 Juli setiap tahunnya. Apa saja itu teman Produa? Oke, nantinya bakal Kak Frankie kasih tahu ke kamu, oke? Jadi kamu pantengin terus. Dan juga beberapa informasi-informasi dan tips ya yang bakal menemani suasana aktivitas pagi kamu. Yang lagi di jalan hati-hati, karena Kak Frankie sempat pantau ke depan. Iya, ke depan maksudnya ke halaman RRI. Sudah semakin padat mobilitas ya. Pastinya kamu juga memprioritaskan keselamatan dalam berlalu lintas ya, teman Produa. Dan tepatnya dengerin Produa. Kamu juga yang mau request lagu dan salam-salam, ayo kamu bisa chat WA di nomornya Produa di 0821-4899-4964. Sekali lagi 0821-4899-4964 ya, buat kamu yang mau request lagu ataupun juga yang mau salam-salam atau cuma sekedar nitip Kak Frankie, klik lagu ini. Oke, tapi tidak usah sapa saya. Oh, tenang saja, kita langsung klik. Apalagi untuk kamu yang lagi di jalan ya, supaya suasana aktivitas kamu menikmati suasana perjalanan lebih menyenangkan ya. Apalagi yang menuju ke Salor, oke, tepatnya dengerin Produa. Sesuatu pilihan, bukan sesuatu, satu-satunya pilihan yang tepat.

0: the power, power. Papalado.
1: Nah, tangan. Pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: sarapan dulu yuk. Sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, tanggal 7 Juli. Dan beberapa momen atau hari dirayakan, diperingati ya, dikenang begitu. Di setiap tanggal 7 Juli ya teman Pro 2. Apa saja nih teman? Tanggal 7 Juli diperingati sebagai Hari Pustakawan Nasional. Nah, jadi Hari Pustakawan Nasional ini sudah ditetapkan sejak tahun 1990 dan bertepatan dengan tanggal berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia atau IPI, yaitu di tahun 1973 ya, di 7 Juli. Profesi pustakawan ini memiliki peran penting ya dalam mengelola dan mengembangkan perpustakaan. Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 ya, teman. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang kepustakawan melalui pendidikan atau pelatihan serta bertanggung jawab ya dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Sayangnya teman Pro 2, meskipun memiliki peran penting ya dalam dunia literasi dan pendidikan, profesi pustakawan ini masih kurang diminati di Indonesia. Nah, oleh karena itu Pustakawan Nasional menjadi momen penting untuk mengenalkan profesi pustakawan kepada masyarakat luas serta memberikan penghargaan atas dedikasi mereka. Ya, peringatan Hari Pustakawan Nasional ini ya, teman, biasanya dirayakan ya, bisa saja, maksudnya bukan biasa, bisa dirayakan dengan berbagai cara, seperti mengadakan kegiatan literasi, lomba perpustakaan sekolah, memperkenalkan profesi pustakawan ke generasi muda, hingga membagikan informasi edukatif tentang pentingnya perpustakawan digital di era modern seperti saat ini. Gitu, teman.

Oke, selain Hari Pustakawan Nasional Teman Pro 2, tanggal 7 Juli, ini juga diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia. Oke, Hari Coklat Sedunia ya, dimana Hari Coklat Sedunia ini Teman Pro 2 menjadi momen spesial sebenarnya bagi para pecinta makanan manis karena diperingati untuk merayakan kelezatan coklat yang mendunia. Jadi kalau kita ngintip, iya, di situs National Today, coklat pertama kali masuk ke Eropa itu pada tahun 1550, teman. Ya, dan sejak saat itu makanan ini menjadi favorit masyarakat di berbagai belahan dunia. Proses pembuatan coklat dimulai dari biji kakao yang difermentasi, disangrai, dan digiling hingga menjadi bubuk halus ya. Nah, sebelum akhirnya nanti diolah menjadi batangan coklat yang kini kita kenal. Peringatan Hari Coklat Sedunia ini cocok dijadikan momen untuk menikmati berbagai olahan coklat, berbagi coklat dengan orang terkasih gitu, tidak hanya di hari Valentine saja ya berarti. Kemudian juga bahkan mengenal lebih jauh ya manfaat kesehatan dari coklat murni yang kaya antioksidan dan tidak banyak lezat. Coklat juga diyakini dapat meningkatkan mood dan menjadi simbol cinta dan kasih sayang. Wow, jadi jangan lupa nih kalau yang lagi berantem nih sama doinya, iya, bukan doi pacar ya, bukan doi uang ya, maksudnya doi pacar. Oke, kamu bisa kasih coklat nih, mumpun momennya pas nih hari coklat, ya kan? Iya. Kalau Kak Frankie karena masih jablay, jomblo ya. Jadi kayaknya beli coklat ntar deh habis siaran, terus makan sendiri. Wis. Selain Hari Coklat Sedunia, tanggal 7 Juli Teman Pro 2, ini juga diperingati sebagai Hari Perdamaian dan Cinta Internasional atau International Peace and Love Day. Jadi peringatan Hari Perdamaian dan Cinta Internasional ini diperkenalkan oleh Ringo Starr. Dia adalah drummer legendaris dari band The Beatles pada tahun 2008. Nah, jadi di tanggal 7 Juli ini dipilih karena bertepatan dengan ulang tahun Ringo Starr sendiri. Ia berharap ada satu hari khusus di mana masyarakat dunia didorong ya untuk menyebarkan perdamaian dan kasih sayang. Nah, misi dari peringatan ini ya sangat sederhana, namun berdampak besar, sebarkan pesan damai dan cinta kepada kemanapun kamu pergi. Nah, cara merayakannya bisa dengan menyebarkan kutipan positif di media sosial atau chat kata-kata positif untuk orang-orang yang kamu cintai gitu kan. Atau sebenarnya tiga kata magic ya, maaf, tolong, terima kasih, itu juga bagian kan teman Pro 2 dari kita mengekspresikan rasa cinta dan menciptakan damai itu sendiri kan. Atau berbagi cerita-cerita tentang toleransi hingga menggunakan tagar contoh peace and love ya, itu sebagai bentuk partisipasi atau kampanye kita ya terhadap cinta, kampanye kita terhadap cinta global itu sendiri. Oke, teman Pro 2, untuk kamu juga yang ulang tahun di hari ini, Kak Frankie ucapkan selamat ulang tahun ya. Semoga diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan apa yang dicita-citakan dapat tercapai. Ulang tahun kelahiran atau anniversary ya, teman Pro 2. Oke, kita masih punya informasi lainnya lagi ya, teman Pro 2, yang akan kita bagikan ya. Berbagai berita atau info dan tips ya, menemani teman Pro 2 semuanya di pagi hari ini. Agar pagi kamu semakin berkualitas sambil dengerin Pro 2. Wes, apa aja nih teman Pro 2? Udah kita siapin di redaksi kita ya.

sorry, I have to leave you. Goodbye.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lanjut lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, menemani suasana pagi kamu. Saya Kakak Frankie dan menyapa kamu yang baru dengerin siaran kita di pagi hari ini. Oke teman Pro 2, Kemenkes ini tegaskan perlindungan nakes dan rumah sakit pun juga diminta ya untuk perketat keamanan untuk nakesnya teman Pro 2. Jadi Kementerian Kesehatan Kemenkes menegaskan keselamatan tenaga kesehatan dilindungi hukum nasional ya, serta meminta rumah sakit di seluruh Indonesia memperketat keamanan pelayanan. Jadi fokus penguatan ini dilakukan kepatuhan SOP terutama di instalasi gawat darurat IGD. Nah, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya menginstruksikan rumah sakit di seluruh Indonesia melindungi tenaga kesehatan. Nah, instruksi tersebut terutama ditujukan bagi manajemen rumah sakit di daerah saat nakes bertugas. Ya, Azhar menegaskan tenaga kesehatan berhak menghentikan pelayanan jika mereka tidak aman atau terancam saat bertugas. Jadi ketentuan tersebut berlaku ya untuk melindungi keselamatan nakes dalam menjalankan tugas pelayanan medis. Selain itu juga Azhar mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, intimidasi maupun premanisme terhadap tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan. Azhar menegaskan pelaku dapat dijerat Undang-Undang Kesehatan serta pasal pidana KUHP ya. Gitu. Jadi kepada masyarakat, jika ancaman kepada nakes yang sedang bertugas berujung kekerasan fisik atau verbal ya, maka pelaku tidak hanya dijerat Undang-Undang Kesehatan saja, tetapi juga KUHP terkait penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Waduh, pasal berlapis ya. Ya benar juga ya teman Pro 2, kalau kita udah serahkan ke medis, kalau medisnya lagi fokus, biarkan fokus gitu ya. Kalau diganggu-ganggu juga, diintimidasi juga, bisa tidak bertindak secara profesional dan bisa melayang nyawa yang lagi ditangani ya teman Pro 2 ya. Ya intinya saling memberikan kenyamanan gitu. Jadi nakesnya juga demikian, bisa meyakinkan pasien atau keluarga pasien bahwa penanganan medis sedang dilakukan dengan cepat dan tepat gitu. Ini tentunya mengacu pada kasus almarhum Dr. Ica ya di NTT sana ya teman Pro 2 ya. Oke. Yang dilakukan intimidasi sehingga ya udah deh gitu. Oke, enggak usah dilanjutin ya jelasinnya. Oke, teman Pro 2, kita punya informasi lainnya lagi di mana Kementan mengatakan konsumsi susu rakyat Indonesia masih rendah. Jadi konsumsi susu rakyat Indonesia masih rendah ya. Waduh, apakah kamu tergolong orang yang tidak suka minum susu? Oke. Kalau Kakak Frankie suka minum susu. Oke, dan juga informasi lainnya lagi, kamu tergolong orang yang suka makan buah di malam hari? Amankah kalau makan buah di malam hari, teman Pro 2? Oke, nanti Kakak Frankie juga bakal kasih tahu ke kamu. Yang mau request lagu salam-salam, ayo bisa chat WA di nomornya Pro 2. 082148994964 ya. Sekali lagi 082148994964. Sampai jam 9 ya teman Pro 2. Kita ada di program Spada.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Lanjut lagi teman Pro 2 Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Saya Kakak Franky. Teman Pro 2, di mana Kementerian Pertanian ya, Kementan, berdasarkan data dari mereka ya, kalau rakyat Indonesia ini masih rendah dalam mengkonsumsi susu. Alhasil, kandungan protein hewani dalam tubuh ini khususnya anak-anak masih belum maksimal. Jadi dikatakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan, Agung Suganda, mengatakan kalau konsumsi minum susu di Indonesia ini masih cukup kecil ya. Jadi ada 16,8 kg atau setara dengan 17,8 liter per kapita per tahun. Artinya, kalau dirata-ratakan setiap hari orang Indonesia itu minum susu hanya 1 sendok. Waduh, jadi tidak heran bila masyarakat Indonesia masih kalah main bola. Oke. Karena konsumsi susu masih di urutan ke-7, masih sekitar 16,8 kg per kapita per tahun. Iya, dikatakan program makan bergizi gratis ya, yang di dalamnya ada susu, itu pun juga terus mereka sosialisasikan gerakan minum susu, kemudian daging, telur, ini untuk mendorong agar konsumsi per kapita anak-anak jauh lebih tinggi dan lebih meningkat. Ya, dia juga menuturkan ya, bahwa dia menuturkan dalam acara sosialisasi SDTI 2026, yaitu rangkaian sosialisasi untuk mengkonsumsi susu, daging, telur, dan ikan. Nah, di mana acara tersebut yang merupakan rangkaian pada Indo Livestock Expo dan Forum 2026 yang diselenggarakan oleh NICE PIK 2, Topik 2. Dan sosialisasi itu tentu sangat penting ya, karena merupakan ajang untuk terus memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, khususnya anak-anak, untuk terus mengkonsumsi protein hewani, susu, daging, telur, dan ikan. Karena menurut Agung ya, Mas, semua kandungan gizi ya, itu sangat baik untuk pertumbuhan, untuk kecerdasan, dan juga menghasilkan kualitas anak-anak Indonesia sebagai generasi-generasi penerus bangsa menuju Indonesia emas. Diketahui Kementan juga menyatakan ya, bila saat ini Indonesia telah sukses swasembada domba dan kambing. Dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementan Agung ini juga mengaku ya, tercermin dari impor daging domba dan kambing yang jumlahnya saat ini tercatat di bawah angka 10%. Kendati demikian, Agung mengaku ya, selama 6 bulan di 2026 ini pemerintah masih membuka impor daging domba dan kambing ya. Syaratnya yang memiliki kualitas premium dan jumlah di bawah 10% dari kebutuhan nasional gitu. Oke, itu dia ya. Jadi ayo kita minum susu, apalagi kalau kamu yang punya anak, dikasih susu ya. Supaya masa pertumbuhannya dan saat dia udah jadi anak-anak, remaja, ya kan. Karena minum susu yang banyak kan sehat juga untuk investasi ya, investasi kesehatan gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Saya Kakak Franky masih temenin kalian semuanya ya di kebersamaan kita pagi hari ini di program Spada.

Baldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya

Free Day. Kita sudah sering mendengar kalimat Free Day yang saat ini selalu menjadi trending topic. Sebagai warga yang cinta Jogja, yuk kita gunakan istilah yang tepat. Jika tindakan dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang bertujuan melukai orang lain, itu adalah murni kejahatan jalanan, bukan plideh. Karena plideh, plidian atau ngelideh adalah kosakata dari bahasa Jawa bergaya Yogyakarta, mempunyai arti jalan-jalan bareng melepas penat, sekedar cari angin atau nongkrong, ngobrol santai tanpa ada tujuan, dan murni untuk mengisi waktu, mengembalikan energi positif. Dan tidak ada muatan bertujuan negatif untuk melukai ataupun merugikan orang lain. Gunakan istilah yang tepat, karena klite bukan kejahatan jalanan.

Lanjut lagi teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 menemani kalian semuanya di kebersamaan kita morning ini. Ya, ini pagi ya, tapi kalau tadi malam atau nanti malam, kamu biasa suka menyiapkan buah atau menikmati buah di malam hari teman Pro 2? Ya, jadi makan buah pada malam hari ini dapat memberikan manfaat atau menimbulkan dampak tertentu tergantung cara menikmatinya bagi tubuh kita ya teman. Karena itu penting untuk memperhatikan ya beberapa hal sebelum mengkonsumsi buah agar manfaatnya itu tetap terasa dengan baik setiap malam. Ya, kita tahu sendiri ya teman kalau buah itu dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral yang membantu ya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh setiap hari dengan cara alami. Namun sebagian orang ragu karena makan pada malam hari buah ya dianggap bisa mengganggu pencernaan dan tidur. Ya, nah kalau gitu apa yang terjadi saat makan buah pada malam hari nih teman? Buah umumnya aman dikonsumsi pada malam hari dan tidak selalu menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan tubuh secara umum. Jadi berbeda dengan makanan pedas dan berlemak yang dapat memperlambat pencernaan serta memicu gangguan saat tidur ya di malam hari seperti perut kembung. Jadi buah cenderung rendah lemak dan rendah gula sehingga lebih ringan dicerna tubuh ketika malam tiba atau saat tidur untuk mendukung kenyamanan pencernaan. Nah, kenyamanan seratnya ini membuat rasa kenyang lebih lama tanpa menambah berat badan bila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Ya, jadi mengkonsumsi buah tertentu pada malam hari ya, teman perdua, ini dapat meningkatkan kualitas tidur secara alami dengan mendukung pembentukan melatonin. Nah, pisang, jeruk, nanas, dan kiwi termasuk pilihan yang sering dikaitkan dengan manfaat tersebut untuk membantu istirahat malam lebih gitu. Namun penderita asam lambung atau GERD ini perlu lebih cermat ya memilih buah untuk dikonsumsi malam hari agar gejala terkendali. Jeruk dan tomat tetap kaya vitamin C, tetapi sifat asamnya berisiko memicu keluhan bila dikonsumsi secara berlebihan sekaligus. Nah, kalau gitu cara aman mengkonsumsi buah pada malam hari seperti apa nih teman? Nah, sebaiknya konsumsi buah dalam jumlah secukupnya, sekitar 1 hingga 2 porsi agar tubuh tetap merasa nyaman. Nah, pilih buah yang mudah dicerna seperti pisang dan pepaya, sehingga tidak membebani sistem pencernaan saat malam. Hindari juga buah olahan seperti permen, jus kemasan, atau buah kalengan ya, karena umumnya tinggi gula dan aditif. Buah dengan kadar gula tinggi seperti leci dan mangga, ini juga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan, apalagi pada malam hari ya. Pada dasarnya buah aman ya dikonsumsi oleh hampir semua orang pada berbagai waktu, termasuk malam hari ya dengan bijak. Bahkan penderita diabetes tetap dapat makan buah pada malam hari selama mengikuti anjuran dan porsi yang tepat. Jadi boleh-boleh saja ya, tapi ada buah-buah tertentu yang alangkah baiknya tidak di malam hari. Contoh kayak buah-buah yang tinggi gula gitu kan, tinggi asamnya itu jangan, karena pencernaan akan bekerja keras ya saat tidur. Tapi kalau buah-buah yang lemak gula ya kan, nah itu boleh di malam hari. Oke, semoga bermanfaat menambah edukasi buat teman Pro 2 semuanya. Setengah 9 nanti kita bakal update perakiran cuaca ya dari stasiun meteorologi Mopam Rauke. Jadi jangan kemana-mana, saya Kakak Franky tetap di Spada.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Selamat pagi, teman Pro2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
2: cuaca hari ini.
3: Terima kasih, kita masih di Spada 8:30 ya pagi ini. Kita update dulu untuk perakiran cuaca. Tersambung Yunita STR, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke. Halo, selamat pagi Kak Yunita.
4: Selamat pagi Kak Franky.
3: Kabarnya gimana pagi ini?
4: Alhamdulillah baik Kak.
3: Alhamdulillah, silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Merauke untuk hari ini.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke, dimanapun kalian berada, semoga tetap sehat, tetap semangat. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Kali ini bersama saya Yunita, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk wilayah Kabupaten Merauke pagi hari ini umumnya berawan, kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Sementara untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya diperkirakan wilayah Kabupaten Merauke kembali berawan. Suhu udara di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 95%. Arah angin permukaan di wilayah Kabupaten Merauke umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar antara 8 hingga 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan Asmat, diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Untuk perairan Yosudarso, diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah hingga sedang dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori rendah dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,75 hingga 1 meter. Sementara untuk Laut Arafuru Timur diperkirakan tinggi gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 1 hingga 2 meter. Selanjutnya informasi pasang dan surut untuk wilayah perairan Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang maksimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 4,7 meter pada jam 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti dan 4,7 meter pada jam 6 waktu Indonesia Timur esok pagi. Sementara untuk surut minimum diperkirakan akan terjadi pada ketinggian 1,5 meter pada jam 12 waktu Indonesia Timur siang hari ini dan 2,2 meter pada jam 1 waktu Indonesia Timur dini hari nanti. Sementara untuk perakiran cuaca esok hari Rabu 8 Juli 2026, esok hari cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya umumnya diperkirakan berawan dan masih berpotensi hujan lokal atau hujan tidak merata dengan intensitas ringan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas teman Pro2 kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Kembali ke Kak Franky di Pro2 dan Merauke.
3: Baik Kak Yunita, jadi berawan pagi ini, namun siang nanti hujan tidak merata atau hujan lokal, malam berawan, dini hari berawan, dan besok diperkirakan keadaan cuaca hujan tidak merata atau hujan lokal ya Kak Yunita ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat terus ya. Selamat pagi.
4: Terima kasih kembali Kak, selamat pagi.
3: Ya itu dia Yunita, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopa Merauke yang sudah menginformasikan keadaan cuaca untuk hari ini.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cat basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada
1: berbagai informasi, teman Pro 2 sudah menemani suasana pagi di program Sepada dari jam 6:30 tadi ya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Hitlist akan hadir setelah ini sampai jam 10, lagu-lagu terbaik ya. Nanti di jam 10, saya Kakak Frankie bakal kembali temenin kalian lagi untuk info Pro 2 dan juga program menarik lainnya ya, teman Pro 2, sampai di jam 11. Okay? So, jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga streaming audio kita di aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2. Selamat beraktivitas, yang di jalan juga hati-hati. Semoga awal hari ini, pagi ini menjadi pagi yang menyenangkan ya, pagi yang bahagia bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu ataupun juga dengan aktivitas kamu. Okay? Jadi tetap pantengin terus Pro 2 RRI Merauke karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu.